Si FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 It Gitaf dengan sedia aku sebelum hujan, teman Pro 2. Dan meskipun kayaknya pagi hari ini gak hujan, tapi sedia gue terus semuanya, teman Pro 2.

Kacang. Meskipun pagi hari ini gue pantau juga dari website www.bmkg.go.id, itu memperdua untuk wilayah DKI Jakarta cerah ya. Tapi semoga tidak ada kesedihan yang datang ke hati lo di pagi hari ini teman berdua, ataupun ada perasaan yang kayak aduh mager lagi. Anyway, tapi menurut gue ya teman berdua, dengan masifnya tingkat PHK di Indonesia saat ini ya, ada satu hal yang menurut gue patut lo syukuri. Saat lo bangun pagi dan lo masih punya pekerjaan teman berdua, itu it's such a big honor, and juga banyak banget orang yang mendambakan posisi lo teman berdua. You should be grateful of it. Jadi mungkin buat kamu yang kayaknya aduh mager, ingat bahwa teman-teman lo di luar sedang mencari pekerjaan. Dan juga mungkin buat teman berdua yang masih mencari pekerjaan, semoga banget gue doain untuk pekerjaannya supaya terbuka jalannya untuk lo, diberikan posisi yang terbaik, diberikan rezeki yang terbaik juga pastinya, supaya nanti lo bisa enjoy dan juga happy menjalaninya. Anyway, teman berdua memasuki jam 7 pagi nih. Mungkin buat lo yang udah sarapan dan juga udah mau siap-siap jalan, boleh dong update ke gue. Kira-kira gimana pagi hari lo, coba update di Hotline Perdu FM Jakarta di 0811-800-105. Sambil nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol juga di Momotoru pastinya teman Perdu. So, jangan kemana-mana, masih di Sepada. Selamat pagi, teman Perdu.

105FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu masih barengan nih sama gue Elanda Krisnandaru di Spade. Selamat pagi teman Produe. Lo tau gak sih teman Produe? Gue tuh ternyata baru menemukan bahwa keinginan baru gue adalah menelusuri sejarah Indonesia di Tropen Museum. Agak random ya. Tapi gue gini, maksud gue pernah ke Museum Nasional Indonesia yang di Jalan Merdeka Barat ya. Itu menurut gue aja udah seru banget dan udah bagus banget teman Produe. Lo bayangin ada 3 kali atau 4 kalinya Museum Nasional Indonesia di Belanda yang membahas tentang Indonesia itu sendiri teman Produe. Dan gue tadi lagi nonton beberapa video yang ada di Tropen Museum ya, dan wah gila, gue merinding jujur. Lo bayangin, mereka tuh punya relik asli dari Candi Borobudur yang ditempel di tembok museumnya. Lo bayangin relik asli. Bingung gak lo gimana caranya ada di sana? Terus jadi ternyata kalau misalkan lo tahu ya, banyak banget orang Jawa ternyata yang ada di Suriname. Kenapa? Itu adalah bentuk dari kolonialisme Belanda yang dulu menawarkan kerja kepada orang-orang pribumi yang ada di Jawa waktu itu. Terus mereka dijanjikan pekerjaan dan juga lahan yang bagus untuk digarap. Pas mereka naik kapal, kok berbulan-bulan tau-tau di Suriname. Sampai ternyata beberapa orang tuh gak tahu bahwa mereka tuh udah gak di Jawa lagi gitu. Mereka udah ada di lebih dekat ke Afrika gitu. Dan wah, banyak banget hal yang pengen gue eksplor sih. Gimana teman Produe? Mungkin buat lo yang udah pernah ke Tropen Museum atau ternyata pengen juga kayak gue, kira-kira gimana? Penasaran gak? Gue sih jujur penasaran banget ya. Mendingan gue udah mulai nabung kali sekarang buat ke Belanda ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Spade, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata dua GOAT, apa gue harus bilangnya salah satu doang nih? Di Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Messi dan Ronaldo itu ternyata gue menemukan satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama menangis ternyata. Tapi sayangnya mereka itu menangisi dua hal yang berbeda, teman Pro 2. Jadi CR itu lebih nangis sedih ya. Karena merasa juga ini mungkin adalah Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi saat Portugal gugur kemarin, Ronaldo menangis dan menurut gue cukup terseduh-seduh ya. Sedangkan Bang Messi nih, itu ternyata juga menangis teman berdua setelah membawa Argentina ke perempat final. Wah, dua-duanya nangis, tapi nangisnya berbeda. Tapi kalau kata Bambang Pamungkas waktu pensiun, katanya laki-laki itu tidak menangis, tapi hari ini biarkan saya menangis. Gimana menurut lo teman berdua, kira-kira dari dua tangisan GOAT kita, lo lebih berat atau lo lebih condong ke yang mana nih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata sebenarnya yang gue sedihin ya dari ekonomi yang lemah itu bukan cuma dari tingkat beli masyarakat yang turun, teman Pro 2, tapi gue juga bisa dibilang gue sangat amat miris gitu dengan tingkat kriminalitas yang ikut tinggi pada akhirnya. Iya dong, itu adalah sebuah fenomena di mana itu selalu berbanding lurus gitu antara ekonomi yang buruk dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Buktinya apa? Buktinya adalah ternyata banyak banget rayap besi yang bertebaran, teman Pro 2. Jadi mereka tuh banyak banget menggasak besi-besi sampai dengan hidran. Lu bayangin hidran air di kampung Melayu, teman Pro 2. Itu pagernya tuh udah abis, teman Pro 2. Yang melintang di sepanjang flyover tuh abis digergaji tengah malam, teman Pro 2. Aduh, lu bayangin fasilitas umum yang fungsinya adalah untuk dinikmati masyarakat, dirasakan masyarakat, dibayar dari pajak masyarakat, tiba-tiba dikiloin oleh sebagian oknum orang yang merasa dia tuh berhak atas itu. Ya, balik lagi teman Pro 2, mungkin seharusnya ini jadi salah satu PR juga dari pemerintah, di mana harusnya pemerintah bisa memberikan pekerjaan formal dan membuka lapangan kerja yang formal untuk masyarakat. Gimana menurut lo teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini teman Pro 2, untuk World Cup 2026 udah tinggal 8 tim tersisa teman Pro 2. Gokil. Dan luar biasa peserta-peserta yang sudah pernah masuk dan juga bertanding di sini ya. Kita ngikutin dari dari fase grup bahkan ya, itu udah gokil banget. Anyway, tapi 8 tim yang tersisa ini udah bisa kita lihat teman Pro 2 siapa aja. Yang pertama ada Maroko melawan Prancis nanti teman Pro 2, ini jadwalnya dijadwalkan bertanding 10 Juli teman Pro 2, besok berarti lusa berarti ya. Bener besok ya? Tanggal berapa sih ini? Ini tanggal 9, ya benar, berarti besok akan ada pertandingan berarti dini hari ya teman Pro 2, Maroko versus Prancis di jam 3 waktu Indonesia Barat. Terus juga di jam ada di 12 Juli juga ada nih teman Pro 2, ada Norwegia melawan England. Wah, ini bakal gokil sih menurut gue. Ada Norwegia melawan England teman Pro 2, terus juga ada Belgium melawan Spain. Aduh, ini orang lama nih ibarat kata ya. Itu Norway sama England itu ada di jam 4 pagi di 12 Juli teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Terus di 11 Juli 2026 di jam 2 nih, aduh pagi banget lagi, ada Belgium versus Spain. Dan yang terakhir di 12 Juli 2026 jam 8. Nah ini jamnya paling normal nih. Ada Switzerland melawan Argentina. Wah gokil. Jujur ini kayaknya juga ada beberapa negara underdog yang masih akan bertanding ya teman Pro 2. Jadi kira-kira gimana prediksi lo untuk Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? Apakah seperti kata kebanyakan AI, Spanyol akan memenangkan Piala Dunia, atau kita akan melihat banyak kejutan di Piala Dunia ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital. Wow.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Lana Krisandaru di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan lo tau gak sih teman Pro 2, bahwa di dunia ini, di bumi yang kita pijak ini, teman Pro 2, ada yang namanya ya lo tau lah ya, banyak manusia-manusia Indonesia yang kadang ya ajaib. Dan salah satunya teman Pro 2 adalah penemuan dari brankas besar sitaan polisi teman Pro 2 terkait dengan kasus penyelundupan batu bara teman Pro 2. Dan mereka menemukan brankas ini tuh di balik tembok. Dan juga lo tau gak sih kalau ada yang ngumpetin brankas gedenya itu sebagai uang cash itu di salah satu kafe. Lo bayangin, segitunya orang udah bisa ngumpetin uang dan juga udah bisa nampung uang dengan cara yang tersembunyi banget teman Pro 2. Gila gak? Jadi ini terjadi dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian uang atau TPPU, yakni kasus pengadaan batu bara PLN dari PLN PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Wah, gila, itu BUMN gede semua tuh. Gimana menurut teman Pro 2, apakah ini cara yang lu bilang cerdik apa ternyata kampungan?

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Helanda Krisander, teman Pro 2. Lo tau gak sih, dari Piala Dunia 2026 ini ternyata ada salah satu momen unik yang tertangkap kamera teman Pro 2 di bandara ya. Jadi ada satu momen di mana ternyata dari timnas Portugal itu harus pulang kan, dan yang lebih epic lagi adalah di sini ada momen di mana Cristiano Ronaldo membawa kopernya sendiri untuk pulang kampung ke Portugal lagi teman Pro 2. Aduh ya ampun. Ini padahal gue masih berharap Cristiano Ronaldo bisa mengangkat trofi Piala Dunianya. Cuma apa boleh dibuat ya. Kita nggak tahu apakah CR akan mengumumkan pensiun dari Piala Dunia dari timnas Portugal atau tidak ya. Karena Neymar bener-bener akhirnya setelah gagal membawa Brazil untuk lanjut ke fase berikutnya, ternyata dia mengumumkan untuk pensiun. Aduh, padahal gue juga pengen banget Neymar, cuma ya dari kondisi fisik Neymar sebenarnya udah gak memungkinkan ya. Kalau gitu dari 8 besar, kira-kira siapa yang jadi jagoan lo teman Pro 2? Coba kasih tahu ke gue.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Gak kerasa banget udah hampir jam 10 pagi, teman perdua. Berarti gue harus cabut dulu. Thank you so much buat kamu yang udah join dari jam 6 ya. Dan kita udah seru-seruan bareng. Semoga di pagi hari ini lo sudah siap untuk beraktivitas dan juga sudah memulai aktivitas dengan baik ya. Semoga hari ini berkah, teman perdua. Happy dan juga bisa menjalani hari ini dengan baik pastinya. Bahagia selalu ya. So, Elani Krisnandarusa, Nyaf the Air, and have a great day, teman-teman. I love you. Bye-bye.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, aktor Tom Holland mengaku sangat menikmati perannya sebagai tema Telemachus dalam film epic fantasy The Odyssey. Menurut Holland, karakter tersebut terasa seperti kesempatan terakhir baginya untuk memerankan sosok anak laki-laki sebelum benar-benar beralih ke peran yang lebih dewasa.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari dunia K-pop. Winwin dipastikan mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment sekaligus resmi mengakhiri seluruh aktivitasnya bersama NCT mulai 9 Juli. Dalam pernyataan resminya, SM Entertainment mengucapkan terima kasih atas lebih dari 10 tahun perjalanan Winwin sejak masih menjadi trainee dan menyatakan akan tetap mendukung langkah barunya. Info selanjutnya buat kamu yang melintas di kawasan Jakarta Pusat hari ini, perlu bersiap karena ada 3 titik aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung dan juga sebanyak 1069 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Demonstrasi akan berlangsung di kawasan Gambir oleh gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia, kemudian dilanjutkan aksi Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia di depan Kedutaan Besar Jepang dan Kedutaan Besar Jerman di Jalan MH Tamrin.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Siang kali ini di Pro 2 Hitlist, gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12, teman Pro 2, seperti biasa ya. Dan seperti biasa, pastinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Buat membuka Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, gue pengen puterin lagu requestan dari diri gue sendiri. Ini lagu tuh terngiang-ngiang banget dari kemarin, teman Pro 2, dari lagunya Perunggu yang ini Abadi. Kayaknya cocok banget buat tuh yang sekarang kerja udah dari pagi berangkat, terus juga nanti pulang abis itu ya keseharian-seharian kalian lah. Terus ada yang udah request nih, teman Pro 2, dari TikTok. By the way, gue juga lagi live di TikTok sekarang di Pro 2 FM JKT. Buat tuh yang mau ikutan juga bisa langsung join ke live-nya Pro 2. Ada yang minta lagunya Ariana Grande dengan We Can Be Friends, dan juga ada yang minta lagunya Nabila Tasqiyah dengan Terpatah Terluka. Oke, jadi itu dia 3 lagu yang bakal gue puterin buat membuka Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Buat lo yang mau request, langsung aja nanti bakal gue puterin ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di jalan hari ini. Dan buat yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau puterin dulu lagu-lagu yang udah di request ya nih. Ada yang dari TikTok juga, ada yang dari WA teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Ini lagi rame banget ya teman Pro 2, apalagi Tulus kan baru aja comeback dengan lagu ini ya. Waduh. Nanti bakal gue puterin setelah ini. Terus juga ada yang minta lagunya Mahalini dengan Kemarilah Tenang, dan juga Selina dengan Sumpah Mati. Jadi itu 3 lagu yang bakal gue puterin. Buat lu yang mau request juga langsung aja gue tungguin ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Sumpah Mati dari Sally dan Teman Pro 2 nemenin lu tadi, dan sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Yang pertama ada yang minta lagunya Daniel Powter dengan Bad Day. Mungkin hari dia lagi bad ya, hari ini Teman Pro 2. Waduh, semoga buat lu yang lagi kerja, lagi kuliah, lagi ada di jalan sekarang, tidak ada bad day. Dan semoga mood lu balik lagi setelah lu dengerin lagu-lagu dari Pro 2 FM Jakarta. Terus ada yang minta lagu dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Dan yang terakhir ada Yovi and Nuno dengan Manusia Biasa. Jadi tinggal lagu yang bakal nemenin lu nanti Teman Pro 2. Buat lu yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Memang kita semuanya manusia biasa ya teman Pro 2, kadang salah, kadang juga bisa berbuat salah gitu ya. Jadi mohon dimaafkan gitu kalau misalkan ada salah-salah. Wassalamualaikum. Malah closing gue. Belum teman Pro 2, karena gue masih nemenin lo sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang gue mau puterin lagu-lagu yang udah di request dari lo nih. Yang pertama ada dari Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Terus juga ada yang minta lagu Sesi Potret, lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan juga Remuk dari Angie. Wah, ini seru banget buat teman-teman lu yang lagi ada di jalan hari ini teman Pro 2. Enjoy!

0: Hitlist.
1: Terus Live FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Thank you buat lu yang udah request tadi teman Pro 2 dan sekarang pastinya ditemenin dengan playlist yang udah gua siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

makan atau mungkin lagi persiapan buat makan siang hari ini teman Pro 2. Nanti juga kita bakalan ngobrol sama salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi rekomendasi kamu buat makan siang hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin di playlist. Yang pertama ada BTS dengan Butter ya teman Pro 2. Dan juga ada Budi Doremi Melukis Senja dan Audela dengan Setengah Mati.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang dan mungkin lagi otw cari makan ya, teman Pro 2. Karena siang hari ini tuh lagi lumayan panas, jadi kayaknya butuh yang seger-seger gak sih? Gue tuh akhir-akhir ini lagi suka beli minuman-minuman yang base-nya bukan susu atau kopi, tapi base-nya yang seger-seger kayak buah, terus juga ada sirup buah, pokoknya yang seger, asem kayak gitu, itu gue paling suka gitu ya. Dan akhir-akhir ini juga gue tuh kalau misalkan beli minuman sesuatu, kalau misalkan gue gulanya itu normal, menurut gue tuh rasanya tuh kayak terlalu manis. Gue nggak tahu kenapa sejak kayaknya seminggu yang lalu deh gue ngerasain kayak, kok gue kalau misalkan beli minuman tuh kayaknya ngerasa kemanisan banget, padahal gulanya tuh normal. Akhirnya, akhir-akhir ini tuh gue lagi cobain, kalau setiap beli minuman itu gue tuh pasti selalu bilang, "Mas, Mbak, gulanya 50% ya atau less sugar aja ya," kayak gitu. Dan bener, cocok di mulut gue kayak gitu ya. Apa mungkin ini tuh pengaruh dari kemarin gue sakit, teman Pro 2. Karena kemarin gue sempat sakit dan akhirnya setelah itu kayaknya gue tuh kayak kurang suka dengan makanan atau minuman yang gulanya tuh standar mereka gitu. Jadi harus gue kurangin kayak gitu. Ada yang sama gak kayak gue? Akhir-akhir ini tuh suka atau lagi ngurangin gula juga? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat lu yang lagi kerja sekarang, semangat kerjanya teman Pro 2. Atau mungkin lu lagi di jalan buat mungkin cari makan gitu ya. Nanti kita bakalan bantuin lu untuk rekomendasi makan siang hari ini teman Pro 2. Dan nanti juga kita bakalan ngobrol bareng UMKM yang pastinya seru banget. Jadi buat yang mau gabung nanti bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang tuh kayaknya tuh kayak udah terbiasa gak sih sama panasnya Jakarta, panasnya yang lumayan panas ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan siang-siang kayak gini, tengah siang bolong kayak gini tuh rasanya tuh malas banget buat kita tuh buat keluar rumah atau mungkin keluar ruangan gitu ya, karena saking panasnya. Dan kadang ya, kadang tuh gue udah pakai AC di dalam ruangan tapi tuh kayak rasanya tuh masih panas juga gitu. Apalagi kalau misalkan lu dari luar terus kayak abis kena panas-panas masuk ke dalam ruangan yang ber-AC tapi masih tetap gerah, itu berasa banget sih kalau akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Ada yang sama nggak kayak gue? Kadang tuh udah masuk ruangan ber-AC tapi karena akhir-akhir ini masih panas, akhirnya ya masih gerah juga gitu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Rosli Pampang Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sebelum kita nanti move ke santai siang teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal makanan, kita bakal ngomongin bola juga yang lagi rame gitu kan ya. Dan juga kita bakalan ngomongin seputar yang lagi rame-rame pokoknya di sosial media ya. Apalagi akhir-akhir ini tuh lagi rame soal kasus pembulian kalau gak salah yang terjadi. Aduh, menurut gue sih tuh miris banget ya. Karena menurut gue itu tuh kayak apa sih maksudnya, setelah gue baca kasusnya gitu ya, itu tuh menurut gue harus ditangani dengan serius dan juga mungkin harus didalami gitu, apakah ini emang pure dari kelalaian atau enggak, dari pengawasan yang harus dilebih ketat gitu kan ya teman Pro 2. Karena menurut gue kalau misalkan ngebully kayak gitu tuh nggak ada untungnya kayak gitu kan ya, malah merugikan banyak orang, apalagi orang yang dibully itu. Setuju nggak? Kita harus stop pembulian, apalagi kalau misalkan ada pembulian di sekitar lu tuh harus berani untuk membela yang dibully dan juga harus memberitahu kalau misalkan bully itu tidak baik teman Pro 2 ya.

Rosli Bapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 12 siang, teman Pro 2. Gue masih nemenin lo di Santai Siang sekarang. Dan pastinya nanti kita bakalan ngobrolin soal makanan. Dan juga kita bakal ngobrol sama salah satu UMKM yang pastinya bisa jadi rekomendasi makan siang lo kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan nanti kita bakalan ngobrol bareng owner dari Nanai's Dessert, teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran nanti gimana nih dan makanannya apa aja nih ya teman Pro 2, nanti langsung aja lo gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan sekarang gue gak sendiri, karena gue ditemenin bareng Kak Pirda, owner dari Nanais Dessert. Halo Kak.
1: Halo, selamat siang.
0: Nanais Dessert nih ya teman Pro 2. Kan sekarang tuh lagi rame banget ya, per dessert-dessertan gitu. Betul. Kan ya. Apalagi Gen Z sekarang tuh kayaknya suka banget sama yang namanya dessert.
1: Betul.
0: Bener banget ya Kak ya. Dan Nanais Dessert ini apa Kak? Coba boleh kenalan dulu kali ya sama buat teman Pro 2.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Pirda Versti sebagai owner Nanais Dessert. Sebelumnya Nanais Dessert ini berdiri di tahun 2023.
0: Oke.
1: Sudah lumayan 3 tahun. Dan memang khusus di bidang dessert perdesertan untuk kaum-kaum Gen Z dan milenial.
0: Oke. Wah, udah lama banget ya Kak, udah 3 tahun. Dan awal mulanya bikin Nanais Dessert ini tuh gimana Kak ceritanya?
1: Jadi di tahun 2023 itu sebelumnya saya resign.
0: Oke.
1: Okay. Lalu lanjut bisnis apa ya? Lalu kan waktu itu lagi booming banget meal crepe ya.
0: Oh iya.
1: Meal crepe itu 2023 sama mochi strawberry itu booming banget.
0: Wah, itu sih rame banget sih. Kayaknya semua banget. Jalan tuh ada mochi-mochian kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, benar.
1: Coba deh kita belajar bikin meal crepe, karena kan memang di rumah itu tidak ada oven.
0: Oke.
1: Karena keterbatasan alat, jadi coba di R&D dulu deh.
0: Oke.
1: Terus dicoba nih ke teman-teman, gimana rasanya? Oke, enak. Yaudah lanjut jualan.
0: Oke. Berarti awal-awalnya coba-coba karena habis resign kayak gitu, akhirnya kok banyak nih yang

0: Jumat malam itu mulai jualan cuman di meja di ukuran 80x20
1: yang
0: kecil. Terus tanpa ada peralatan yang memadai, mulai cuman bawa 20 meal crab. Itu laku langsung 1 jam habis.
1: Wow, keren banget. Itu langsung kayaknya emang karena pas itu juga lagi booming
0: ya.
1: Jadi kayak orang penasaran, benar-benar. Kalau sekarang kan kayaknya malah udah sedikit
0: udah
1: turun
0: banyak
1: ya.
0: Banget,
1: dan
0: emang udah
1: iya. Dan sekarang tuh yang lagi rame Dubai Chewy Cookie.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kakak ini juga bikin sendiri ini.
0: Betul. Jadi waktu itu di banyak banget yang minta, Kak buatin dong Dubai Chewy Cookie, pengen banget nyobain.
1: Oke, banyak yang request gitu ya.
0: Ya udah deh, coba kita buat dulu. Karena kan biasanya kan RN itu butuh berkali-kali ya sampai dapat rasa yang benar-benar banget gitu.
1: Oke. Okay. Tapi by the way, Nanais itu nama siapa nih?
0: Kebetulan Nanais itu tiga katanya itu dari nama anak.
1: Oke, okay, iya ya.
0: Lalu, aduh apa ya yang biar gampang diinget, yang tanpa susah diucapkan,
1: gitu kan?
0: Nai, Nanais aja.
1: Oke. Okay. Jadi kayak nama panggilan kayak gitu ya.
0: Namanya itu cuman keasbunan aja.
1: Dan ini kayaknya juga logonya tuh dari terinspirasi dari anak kakak ini juga.
0: Kartun yang dibuat dari foto anak pas zaman bayi dia.
1: Aduh lucu banget. Tapi bagus banget loh kak gambarnya ini.
0: Iya itu kebetulan minta orang.
1: Oh iya wah keren banget. Ini jadi Nanais Food nih teman Pro 2. Jadi produk itu banyak kan dessert ya. Mulai awalnya tuh tadi yang mochi tadi ya.
0: Iya dari terus akhirnya ke mochi. Terus ya kita ikutin tren-tren. Terus banyak permintaan dari teman-teman juga kan.
1: Biasanya request apa tuh teman-teman kakak tuh?
0: Sekarang itu malah pada requestnya strawberry, tambah kunafa, siram coklat.
1: Oh aku tahu itu lagi rame banget. Bener. Kemarin tuh aku sempat di salah satu acara di bazar itu ngantrinya panjang banget. Kayak ini apaan sih makanan kok rame banget sampai orang tuh rela ngantri-ngantri tuh panjang banget. Apalagi tuh siang bolong tau kak.
0: Iya.
1: Sampai ngantri-ngantri kayak gitu.
0: Panas ya.
1: Iya. Dan akhirnya udah dibuat atau masih nanti
0: sudah
1: akan dibuat?
0: Sudah dibuat.
1: Iya. Wah kayaknya ini Nanais dessertnya emang spesialis dessert viral kayaknya.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Teman Pro 2 buat tuh yang pengen nanya juga ya tentang produk dari Nanais Dessert, boleh langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Nanais Dessert Mom Pro 2. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata Nanais Dessert itu pernah buka di Blok M ya kak ya?
1: Betul.
0: Wah, kayaknya gue pernah lihat nih, kayak samping jus bener gak sih?
1: Betul,
0: samping jus kan ya? Oke, karena pas itu gue notisnya ada satu store atau satu tenant yang jualan ini butter talk itu. Iya, karena kan kemarin sempat rame ya.
1: Rame banget.
0: Oke. Terus sekarang gimana kak nasibnya itu yang di Blok M?
1: Kebetulan per Juni kemarin itu kita sudah tutup
0: Yang toko di Blok M. Iya.
1: Nah, makanya kita masih buka kok di online. Terus kami juga masih buka di store K3 Mart sama di Food Hall.
0: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang pengen cari produknya bisa ke K3 Mart. Nah, ngomongin K3 Mart, itu store mana aja kak? Apa semuanya ada atau masih berjalan nih?
1: Masih berjalan untuk saat ini. Baru ada 3 store di Palmera, Lipo Mall Puri, sama Semanggi Lipo Mall Nusantara.
0: Oke, di situ produk dari Nanais Dessert apa aja kak yang masuk ke situ?
1: Ada 9 produk. Cuman saat ini yang masih continue itu di 6 produk.
0: Apa aja tuh?
1: Ada di tiramisu klasik, itu bestseller kita banget. Terus cheese cuit lotus yang viral tapi sampai sekarang itu masih bestseller juga. Terus ada chocolava cheesecake yang baru, sama brownies kunafa pistachio dan Dubai chewy cookie.
0: Mungkin kalau misalkan lo notice ya teman Pro 2 kalau jajan ke K3 Mart, ini nih produknya dari Nanais Dessert gitu kan ya. Ternyata ini produknya gitu. Tapi selain 6 itu kak, ada produk lain gak sih yang dijual di Nanais Dessert ini?
1: Kalau di kami sendiri itu ada banyak banget produk.
0: Apa aja tuh yang masih
1: yang
0: sampai sekarang?
1: Yang masih sampai sekarang, yang ready banget Sabtu besok nih ya.
0: Sabtu besok nih ya. Ada apa aja tuh?
1: Itu ada Dubai chewy cookie pastinya.
0: Donat
1: mochi yang isinya itu pakai krim. Terus di atasnya itu pakai topping buah. Terus ada brownies brown cheesecake. Jadi cheesecake dengan bawahnya brownies. Lalu ada chocolava cheesecake. Terus ada mochi strawberry yang dari awal kita
0: awal buka
1: bikin,
0: gitu ya.
1: Sampai sekarang jadi bestseller itu masih banyak dicari. Terus ada klepon Cadbury yang viral juga. Jadi klepon isinya coklat Cadbury. Terus ada brownies pistachio kunafa sama choco berry kalabout yang siram coklat itu, yang strawberry siram coklat.
0: Wow, itu kayaknya makanan-makanan viral nih ngumpul semua di sini teman Pro 2.
1: Jadi enggak usah kemana-mana, cukup di satu tempat aja.
0: Satu tempat aja. Tapi Nanais Dessert ini ada rencana ini enggak kak, kayak ikut bazar kayak gitu?
1: Untuk bazar insyaallah di bulan Agustus ini kita akan adakan di Green Arcadia Park tanggal 3-6 Agustus. Di bulan September di Sampurna, kantor Sampurna. Tanggal awal, pokoknya awal September.
0: Oke. Jadi buat teman Pro 2 nih kayak penasaran banget sama produknya Nanais Dessert, nanti bisa mampir ke booth-nya Nanais Dessert ya di September. Lama ya kak ya?
1: Agustus tahun bulan depan.
0: Tapi kalau aku maunya makannya sekarang nih, gimana nih kak cara?
1: Kebetulan kita kan bawa.
0: Aku lupa. Nggak, tapi buat teman Pro 2 yang pengen order nih, gimana nih caranya nih kak?
1: Buat kalau misalnya kalian mau order, itu kita ready di setiap hari Sabtu. Bisa cek di Instagram kami, Nanais_dessert. Ada TikTok juga, ada Threads juga.
0: Nanais_dessert gitu ya. Bisa langsung aja DM ya teman Pro 2. Wah ini sih menurut aku menarik banget buat teman Pro 2 cobain ya. Tapi kita masih ngobrol teman Pro 2, ternyata selain produk yang tadi udah disebutin, Nanais Dessert juga menerima requestan di event-event tertentu ya kak ya. Oke. Jadi bisa apa aja nanti yang bisa Nanais Dessert buat? Kayaknya semuanya sih menurut aku sih ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemanin bareng Ocit dan juga Kak Firda, owner dari Nanais Dessert nih. Dan setelah tadi kita ngobrol-ngobrol soal menu dari Nanais Dessert yang udah banyak banget sama Pro 2, ternyata lu juga bisa request di acara atau di event tertentu, bener ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke, apa aja tuh yang bisa dibuat sama Nanais Dessert? Kayaknya semuanya nih yang bisa dibuat nih ya.
1: Jadi kalau dari sebelum-sebelumnya itu banyak anak-anak kampus,
0: okay,
1: sekitar Jakarta, mm-hmm, anak-anak SMA, mm-hmm, yang sekitar Jakbar dan, mm-hmm, Jaksel itu pesan untuk danus.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu biasanya di mochi, mm-hmm, mac and cheese, mm-hmm, terus brownies, mm-hmm, smell crepe. Tergantung requestan mereka lah.
0: Oke, okay. Wah, jadi buat lu yang nyari danusan nih teman Pro 2, lu juga bisa nih jualin produknya dari Nanais Dessert. Betul. Karena banyak banget nih teman Pro 2, dan harganya juga lumayan terjangkau ya Kak ya?
1: Terjangkau, dan kita, hmm, biasanya kasih free ongkir.
0: Oke,
1: okay. Untuk teman-teman yang danusan.
0: Bener-bener, ngomongin harga, tadi aku belum nanyain nih, harga dari Nanais Dessert nih mulai dari start from berapa sih Kak?
1: Start from 12.000 aja.
0: 12.000 sampai yang paling mahal?
1: Sampai paling mahal itu cuman yang Choco Berry Kelbot itu, okay, di 55.000 aja.
0: Wow, kalian udah bisa dapat dessert yang menurut gue ini udah premium ya. Wow, ini keren banget sih. Oke, okay, tadi tuh ada aku lihat tuh postingan yang ini nih, ada kue kering. Kayak tuh Nanais Dessert juga bisa bikin kue kering pas lagi momen Lebaran,
1: momen
0: kayak gitu ya.
1: Momen Lebaran dan Natal, mm-hmm, itu biasanya kita buat kue kering.
0: Wah, bentar lagi tuh kayaknya tuh banjir orderan nih habis ini nih kayaknya nih.
1: Untuk Lebaran kemarin itu, huh, kami sampai tembus di 200 pack hampers.
0: Wow, banyak banget.
1: Sekitar 500 jar kue kering.
0: Itu biasanya apa kalau kue kering yang kakak buat?
1: Nastar, mm-hmm, kastengel, mm-hmm, pasti. Terus ada tamprin choco, tamprin, okay, strawberry.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Wah, kalau misalkan yang Natal, karena kan sebentar lagi akhir tahun nih Kak.
1: Betul.
0: Itu apa aja biasanya?
1: Biasanya kalau Natal sama sih, cuman, mm-hmm, memang gak sebanyak yang Idul Fitri.
0: Okay.
1: Kalau Natal biasanya sih pasti kita nastar dan, mm-hmm, kastengel, mm-hmm, itu pasti. Sama kemarin itu kita bikin tamprin pistachio, itu laris banget.
0: Wow, ini perpistachioan pokoknya ya, laris deh kalau iya. Sama coklat-coklatan kayaknya udah pastinya itu rame banget ya teman-teman Pro 2. Wah, thank you banget Kak, ini kayaknya teman Pro 2 juga udah pada ngiler nih ya. Langsung aja lu bisa langsung order ke Instagramnya Nanais Dessert, Nanais, Nanais underscore dessert ya kayak ya. Atau bisa kemana Kak?
1: Bisa di WhatsApp kami di
0: dimana?
1: 0813-1722-8746, mm-hmm.
0: Oke, okay. Atau bisa dapetin tadi ya di store-store K3 Mart.
1: Betul.
0: Dan food di hall. Food hall. Kalau yang food hall di mana tuh?
1: Food hall ini saat ini baru dua,
0: okay.
1: Itu di Plaza Senayan, mm-hmm, dan Peak Avenue.
0: Oke, okay, deket lah ya Plaza Senayan deket dari loh sini ya teman-teman Pro 2. Jadi buat lu yang kayaknya pengen dessert gitu atau mungkin udah pernah nyobain dari Nanais Dessert ini, coba review ya, dan juga coba cari-cari ke tempat-tempat tadi kayak misalkan ke 3 Mart atau mungkin juga bisa ke Food Hall gitu ya. Thank you Kak udah ngobrol-ngobrol siang hari ini, yeah, udah bikin ngiler sedikit nih gue nih. Dan buat teman-teman Pro 2 mungkin yang mau order langsung aja kepoin ke Instagramnya Nanais Dessert. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 1 siang teman Pro 2. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal makanan, sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol soal bola yang lagi ramai banget teman Pro 2. Semakin hari semakin gokil menurut gua Piala Dunia tahun ini ya. Dan masih banyak mungkin konspirasi yang bakalan berkembang gitu ya. Karena kemarin tuh sempat ada konspirasi kalau misalkan tahun ini tuh bakalan dimenangin sama Ronaldo. Ternyata kemarin baru pulang teman Pro 2. Ya, pokoknya kita bakalan seru-seruan bareng di jam ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Sambil nemenin lo yang habis makan siang teman Pro 2, gue bakal bahas seputar Piala Dunia yang akhir-akhir ini nih lagi banyak banget gebrakan-gebrakannya ya teman Pro 2. Menurut gue makin lama makin kesini tuh makin ada aja gitu ya momen

kemarin ada yang pulang juga nih ya. Ini sih menurut gue jadi salah satu tim yang digadang-gadang bakalan menangin Piala Dunia tahun ini. Tapi ternyata takdir berkata lain teman Pro 2 ya. Kemarin baru aja Norwegia melawan Argentina. Dan sayangnya Norwegia tidak memainkan Abang Haaland ya teman Pro 2. Dan disitulah mereka harus pulang. Aduh, kapal mereka harus kembali lagi ke negaranya teman Pro 2. Padahal ya, kemarin tuh match mereka tuh menurut gue bagus banget dan kuat banget gitu ya. Apa mungkin karena pengaruh dari itu ya tadi ya. Tapi katanya sih ada yang bilang juga mau ada Haaland atau enggak, ya tetap aja gitu timnya bakalan pulang gitu. Karena lawannya adalah tim yang pernah menang di Piala Dunia kemarin teman Pro 2. Wah, mungkin apakah Messi masih terlalu kuat ya teman Pro 2 untuk dimainkan di Piala Dunia 2026 ini? Coba komen. Buat lu kira-kira yang bakalan menang dan bakalan lolos ke babak selanjutnya teman Pro 2 di 16 besar nanti siapa aja nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Dan setelah kemarin kita melihat match-match yang pastinya seru banget ya di Piala Dunia tahun ini, nanti atau besok lebih tepatnya kita bakalan disuguhi dengan match yang katanya ini tuh match balas dendam gitu ya. Setelah kemarin salah satu timnya harus pulang karena negara ini teman-teman Pro 2, Prancis melawan Maroko. Wah, ini juga jagoan semua orang sekarang nih teman-teman Pro 2 dari Prancis ya. Prancis tuh menurut gue ya kayaknya ini tim lagi kuat banget tahun ini teman-teman Pro 2. Dan juga Maroko yang susah ditebak nih, gue gak tahu bakalan punya gebrakan apa nanti untuk hari Jumat teman-teman Pro 2. Tapi nanti kita lihat aja deh, kira-kira apakah Maroko harus pulang lagi nih teman-teman Pro 2, atau mungkin Maroko akan balas dendam ke Prancis gitu ya dan akan memulangkan Prancis. Kalau misalkan itu terjadi teman-teman Pro 2, wah, gue sih menurut gue itu plot twist banget di Piala Dunia tahun ini teman-teman Pro 2. Jadi kira-kira siapa yang bakal lolos nanti ke 16 besar selanjutnya teman-teman Pro 2? Kita tebakan skor dari Prancis dan juga Maroko nanti teman Pro 2 kira-kira berapa-berapa nih. Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Dan buat lo yang kemarin ngikutin laga Argentina melawan Mesir, kayaknya agak greget gitu ya, gimana ya. Dan bukan lo aja teman Pro 2, ternyata Federasi Sepak Bola Mesir atau IFA secara resmi mengajukan protes kepada FIFA dan meminta seluruh official pertandingan yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina untuk diselidiki. Wah, kenapa tuh kok tiba-tiba kayak ada kecurigaan gitu? Ternyata dari Presiden Federasi Sepak Bola Mesir telah mengajukan pengaduan kepada FIFA dengan menuntut penyelidikan terhadap wasit asal Prancis Francois Letessier setelah kesalahan-kesalahan serius yang dilakukan tim wasit serta penerapan standar ganda yang menyebabkan tim nasional Mesir kalah dalam pertandingan dan tersingkir dari Piala Dunia. Begitu katanya. Ya, mungkin nanti kita tungguin aja statement official dari FIFA-nya nih teman Pro 2, tapi menurut gua pertandingan kemarin Argentina melawan Mesir ini ya seru-seru aja kok, kayak pertandingan Argentina kemarin-kemarin teman Pro 2. Mungkin ya, karena ini sih bisa jadi ya opini gue sendiri sih sebenarnya, kayak Mesir, aduh kenapa nih lawannya Argentina ada susah banget, atau mungkin kayak aduh kayaknya nih bakalan pokoknya masih gregetan gitu, harusnya mungkin ada kesalahan kecil yang seharusnya nggak begitu di iniin tapi ternyata sama FIFA ditanggepin kayak gitu ya. Ya gue nggak tahu juga sih, karena gue nggak begitu pakar tentang pertandingan ya teman Pro 2. Mungkin punya lo yang lo punya kayak pendapat sendiri teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, kira-kira pertandingan Argentina versus Mesir kemarin tuh emang ada kesalahan atau memang pure ya udah seperti pertandingan biasanya gitu teman Pro 2. Coba langsung aja komen, nanti bakal gua bacain ya. The great

105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masuk jam 2 dan ini 1 jam terakhir bareng gue, teman Pro 2. Buat lu yang lagi ada di jalan, pastinya masih ditemenin dengan lagu-lagu yang enak banget di hari ini, teman Pro 2. Dan juga pastinya masih dengan topik-topik yang seru banget yang bakal kita bahas nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 2 teman Pro 2. Dan sekarang gue bakalan ngobrol soal film-film. Dan ada yang bertayang di teman Pro 2. Kemarin baru aja tayang Moana live action. Wah, ini seru banget. Karena Moana sendiri tuh kan kayak banyak penggemarnya juga ya teman Pro 2. Dan setelah dikulik nih, ternyata salah satu karakter di Moana yaitu Maui ternyata tuh terinspirasi dari sosok kakeknya Dwayne Johnson teman Pro 2, yang setelah dicari-cari sebenarnya fotonya tuh mirip banget sama Dwayne Johnson, pemeran dari Maui ini teman Pro 2. Wah, kira-kira buat lu yang fans sama Moana, udah pada nonton belum nih? Kalau misalkan udah nonton, coba rating Moana live action ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Setelah kemarin dibikin heboh sama postingan Joko Anwar yang reading naskah Pengabdi Setan 3 di Korea, sekarang dia bikin heboh lagi nih dengan memosting postingan open casting buat lulu semua yang pengen main di Pengabdi Setan 3 sih kayaknya. Gua enggak tahu ini buat film apa ya, tapi di sini tulisannya open casting, kami membuka kesempatan untuk bergabung dalam sebuah film yang akan segera kami produksi. Dan petunjuknya ada di link bio dari Instagramnya Joko Anwar ya teman Pro 2. Setelah gua buka, beneran ada kriterianya gitu. Yang pertama, dia tuh cari pria Jawa dengan umur 55 tahun sampai 60 tahun gitu. Terus juga ada kayak kriterianya mulai dari karismatik, berwibawa sama memiliki aura kebapaan. Wah, sampai sedetail itu teman Pro 2. Terus juga enggak cuma buat laki-laki aja tapi buat perempuan juga ada di sini. Dan ada juga dengan kriteria dengan karakter tertentu teman Pro 2. Mungkin buat tuh yang pengen gabung ke projectnya Joko Anwar bisa banget langsung aja lu kepoin. Dan juga semoga beruntung teman Pro 2, siapa tahu lu bisa kepilih apa. Mungkin gue bakalan ikut juga ya teman Pro 2. Kira-kira ini buat film apa kita gak tahu karena Joko Anwar tuh random banget untuk bikin filmnya ya teman Pro 2. Kita tungguin aja nanti kira-kira ini untuk film apa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin dari tadi jam 10 sampai mau jam 3 ini ya teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dulu, tapi tenang aja karena nanti bakalan ditemenin bareng Kak Desi dan juga Kak Fajar di Sore Ceria ya. Yang pastinya kalau mau seru-seruan bareng langsung aja join ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue jut pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Info Pro 2 siang hari ini, teman Pro 2, petinju putri tim nasional tinju Indonesia Anggi Intania Khalik, Fani Afnanjanati dan Dira Atika naik ring melawan Filipina, Jepang dan Korea untuk mengejar tiket ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 di Basket Hall Senayan Jakarta. Anggi akan berhadapan dengan wakil Filipina, Shairil Porres dalam laga perempat final kelas terbang ringan putri 45-48 kg. Fani Afnanjanati akan menghadapi ujian berat di kelas terbang putri, sedangkan Dira Artika yang turun di kelas bulu putri akan menutup penampilan tim tuan rumah pada hari kelima kejuaraan.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, anggota grup K-pop Twice, Sana, akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementara Nyanyi. Menurut siaran Sompi, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Sana telah mengkonfirmasi berita itu, menyatakan bahwa Sana akan menjadi pemeran utama film tersebut. Peran dalam film itu akan menandai debut acting Sana sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota Twice pada 2015.
1: Info Pro 2.
0: Leo Draginting mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack film live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan dengan menyanyikan bagian rap. Dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan, Leo Dra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan Silet Open Up. Leo Dra mengatakan bahwa lagu Sepanjang Jalan musiknya upbeat semangat dan menurutnya menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilan langsung lebih jauh menantang dibandingkan rekaman.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini sama Fajar sama Desi di tanggal 9 ya.
1: 9 ya, menuju beberapa hari lagi masuk sekolah.
2: Hari Senin ya, tanggal 13.
1: Senin udah masuk sekolah lagi, ya Allah.
2: Lo harus siap-siap deh kalau misalnya lo udah mulai masuk sekolah lagi di hari Senin, ada MPLS mungkin ya kan.
1: Bisa jadi.
2: Terus kalau lu sekarang kebetulan udah kerja ya, harus berangkat lebih pagi.
1: Aduh.
2: Iya, karena pasti bakal macet banget Senin besok.
1: Iya, benar. Senin besok udah pasti macet. Mm-hmm. Terus juga mungkin banyak yang harus dipersiapkan di weekend ini karena udah kayaknya udah enggak mau jalan-jalan lagi, udah pengen fokus sekolah lagi.
2: Ntar dulu. Sebenarnya fokusnya bukan karena udah mau masuk sekolah jadi enggak mau jalan-jalan di weekend ini.
1: Apa tuh?
2: Tapi karena mau mengawal Piala Dunia.
1: Oh, iya. Piala Dunia bentar lagi juga.
2: Iya kan?
1: Senin depannya final.
2: Makanya jadi bukan berarti nggak mau diajak jalan-jalan karena udah mau sekolah, karena liburan udah mau selesai, enggak, tapi karena pada mau ngelihat pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala Dunia, mau mengawal gitu.
1: Masih ramai ya Piala Dunia ya?
2: Masih.
1: Ramai mana sama kasus yang ada?
2: Aduh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, gak bisa yo. Ngikutin.
0: Ya emang yang bisa rapper-rapper aja cuy, kita kan gak bisa. Iya.
1: Gue bisa nge-rap.
0: Ngomel lo bisanya.
1: Lagu Krasakti doang bisa.
0: Itu kayaknya udah paling...
1: Itu udah top of the top-nya yeah. Desi Aldiana banget nge-rap lagu Krasakti.
0: Iya.
1: Karena kalau nge-rap itu kan kayaknya gak butuh kemampuan bernyanyi
0: masa
1: yang mumpuni ya.
0: Sama bilang lo, kalau Seiko Uji denger lo diomelin lo.
1: Iya juga ya.
0: Justru lebih susah cuy.
1: Iya sih.
0: Lo harus tahu nada juga pastinya. Masuknya tuh kan susah tuh masuk pengen nge-rap di instrumen di musik yang mana tuh susah.
1: Oh iya ya. Iya. Gak bisa dihitung.
0: Iya, makanya gue lu dikeluarin karena di BTS kan. Gak bisa nge-rap. Udah gak bisa nge-rap, gak bisa nge-dance, muka pas-pasan gitu. Paket lengkap deh tuh gue.
1: Udahlah, kita berdua memang gak bisa jadi penyanyi. Karena jadi penyanyi itu butuh kemampuan yang
0: betul.
1: Besar. Yeah, maksudnya mau genre apapun ya. Mau nyanyi lagu pop, lagu dangdut, lagu rock, rap juga. Kayaknya emang cuman orang-orang terpilih yang kayak bisa nyanyi. Kita berdua mah udah gak bisa.
0: Gak bisa. Terus kata agensi BTS waktu itu ke gue bilang, udah kamu cocoknya jadi badut Ancol. Badut Ancol cocok tuh. Atau badut Dufan tuh yang hidungnya gede kan.
1: Iya. Bisa, lu bisa. Karena gak kelihatan muka. Kan?
0: Nah iya kan, karena kalau jadi badut kan cuma gitu-gitu doang ya. Kata tukang badut gitu-gitu doang gimana lo? Salah
1: panas,
0: lagi gue.
1: Panas cuy jadi badut panas, juga di dalam situ ya kan.
0: Tapi kan kemarin pas ulang tahun Jakarta, Ancol juga salah satu tempat yang digratiskan kan ya.
1: Oh iya.
0: Tempat wisata. Terus kemarin pas lagi liburan juga banyak yang ke Ancol.
1: Ya iyalah pastinya.
0: Betul. Dan besok, ini tepatnya di tanggal 10, ini Ancol juga bakal menggratiskan para pengunjung yang datang di tanggal 10.
1: Emang dalam rangka apa lagi?
0: Karena PJA atau Pembangunan Jaya Ancol ini lagi ulang tahun.
1: Oh alah.
0: Iya. Jadi dikasih gratis
1: ya.
0: Terus tapi apa? Ada yang komen kemarin aja yang bayar rame banget apalagi gratis. Enggak,
1: karena kemarin lagi maksudnya musim liburan
0: iya,
1: kan.
0: Iya, musim liburan sampai hari ini kan pasti rame
1: masih.
0: Juga.
1: Cuman harus digaris bawahi ini adalah gratis untuk masuk Ancolnya aja.
0: Iya.
1: Jangan lo pikir ntar masuk Dufan gratis, iya. Masuk SeaWorld gratis.
0: Betul.
1: Enggak. Ini masuk Ancolnya doang gitu.
0: Iya. Gue sih berharap enggak cuma masuk Ancolnya doang ya. Bandar Jakartanya juga gratis.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Besok hari Jumat mungkin ada beberapa ASN yang WFH atau mungkin
0: ya, yang atau yang enggak ASN juga kan
1: ya,
0: udah banyak mulai yang WFA jadinya WFH gitu.
1: WFH atau WFA?
0: WF.
1: Iya, work from anywhere.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Jadi kalau anywhere kan bisa di rumah, bisa di kafe gitu. Yeah,
0: biasanya orang-orang tuh kalau lagi libur atau mm-hmm. lagi weekend gitu ya. Mm-hmm. Pasti kalau yang dicari tuh kulineran kan.
1: Oh makanan. Iya dong. Iya. Yeah. Apalagi nah, kalau lo lagi WFH juga kan biasanya gitu.
0: Iya, dan gue termasuk yang suka sama mie ayam kan ya.
1: Suka, gue juga suka.
0: Suka tapi kayak belum menemukan mie ayam yang kayaknya gue bakal ke situ terus gitu loh. Jadi gue kayak masih mencolok-mencolok tuh. Ah, gue mau ke sini. Ah, gue yang kayak ini. Ah, nyoba yang ini. Ah, gitu.
1: Oh, kalau gue di dekat rumah
0: jadi belum punya langganan
1: ada.
0: Gue
1: ada.

0: tapi udah pindah. Jadi waktu itu dekat rumah gue ada, terus pindah ke, maksudnya masih di Jakbar juga, cuma di daerah Kedoya. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli tuh udah di Gojekin aja.
1: Nah kalau gue di Gojek belum nemu lagi. Soalnya yang itu yang pernah gue jadi langganan juga udah pindah. Gara-gara direlokasi lah tempatnya gitu kan. Pas gue kesitu lagi katanya dia sempat pindah geser doang. Ternyata nggak ada di kemarin tuh. Jadi akhirnya gue kayak masih muter-muter tuh nyari mie ayam langganan lagi gitu.
0: Tapi kan mie ayam itu ada banyak macam kan. Maksudnya banyak. Ada mie ayam mie Bangka, ada mie Yamin,
1: betul, Bandung,
0: mie Bandung. Maksudnya mie-nya juga ada yang ayamnya pakai ayam kampung yang disuir-suir ayam kampung rebus gitu. Ada yang ayamnya dicincang, ada yang di apa sih yang kayak cacahan gitu loh, Jer.
1: Iya.
0: Yang kayak serut gitu, mie ayam serut.
1: Ya, nah, tahu. Biasanya jadi, di Yamin tuh ya.
0: Macam-macam kan jadinya.
1: Ada mie ayam semur.
0: Itu gue kurang suka.
1: Iya, yang semuran, apa yang ada yang kuning, ada yang kecap banget.
0: Iya, itu gue gak suka. Terus, menurut gue tuh kayak semur banget rasanya. Iya.
1: Potongannya juga kan ada yang potongannya dadu rapi, ada yang
0: benar.
1: Segala macam bentuk mie ayam di Indonesia
0: dan
1: kan banyak banget.
0: Dan itu semuanya enggak ada yang salah, maksudnya based on selera masing-masing aja. Ada yang suka yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu.
1: Iya, dari saus, sambelnya segala macam juga kan beda-beda tuh karakternya tuh ya. Ada yang pakai sausnya yang agak asem, ada yang cuma pakai irisan cabe ijo di acar gitu loh. Itu enak tuh.
0: Enak.
1: Dan ternyata ini Wonogiri kan juga kan dulu, bukan dulu, sampai sekarang gitu ya, terkenal kan sama bakso dan juga mie ayam kan. Dan ternyata nih si Wonogiri resmi mendeklarasikan kalau mereka itu adalah ibu kota mie ayam bakso. Gue setuju.
0: Tapi
1: karena kan dimana-mana.
0: Tapi terkenal banget mie ayam Wonogiri tuh kayak dimana-mana.
1: Baksonya juga enak. Gue suka bakso Wonogiri sih, suka gue. Kadang-kadang kan suka ditulis kan, bakso Pak siapa, asli Wonogiri gitu-gitu kan.
0: Gue tergantung, kalau dia jual bakso halus gue pasti doyan.
1: Iya, jadi kayak ya mungkin gak apa-apa, maksudnya dia bangga dengan karena banyak masyarakatnya yang berjualan mie ayam atau juga bakso kali ya. Gak cuma di Wonogirinya, tapi kan mereka menyebar kemana-mana kan tuh si mie ayam dan bakso Wonogiri.
0: Tapi kayaknya kemarin pas ada pendeklarasian ini, mereka tuh sempat bikin yang acara makan besar gitu.
1: Iya, berapa ribu porsi gitu kan. Ih, gue pengen datang tuh.
0: Seru banget. Mungkin karena emang gimana ya, kan terkenal banget. Jadi kalau satu daerah itu terkenal dengan makanannya kan kayaknya unik gitu ya. Kayak Wonogiri terkenal sama mie ayam bakso.
1: Betul.
0: Terus
1: pempek Palembang.
0: Terus
1: mie ayam mie kocok Bandung. Soto mie Bogor.
0: Mana lagi waktu itu ya? Waktu itu ke Tegal. Tegal tuh kalau enggak salah ada tahu aci, tahu selawi apa ya?
1: Iya,
0: gitu-gitu ya. Itu tuh enak
1: ada
0: gitu.
1: Ada tahu aci, ada tahu walik.
0: Nah, tahu walik itu juga enak. Kayak, jadi kalau satu daerah tuh udah terkenal sama makanan tuh enak banget. Jadi wajar aja kalau menurut gue ketika Wonogiri mendeklarasikan ini diri kayaknya, sebagai ibu kota mie ayam bakso tuh kayaknya pas.
1: Iya, ini kalaupun bukan merekanya yang mendeklarasikan, mungkin masyarakat juga bakal setuju aja gitu kan. Kayak di luar Wonogiri pasti setuju gitu. Dan ada yang komen juga Aloy 77 dibilang, ini mungkin Aloy penyuka
0: mie ayam Wonogiri ya.
1: Dia bilang mie ayam bakso Wonogiri enggak tahu kenapa, tapi bumbunya bisa medok pas gitu dia.
0: Nah,
1: bahkan kadang makan tanpa saus kecap pun sudah enak loh.
0: Tapi gitu. Emang mie Wonogiri tuh beda bener. Bumbunya tuh, bumbu mie-nya tuh rasanya medok bener. Kalau yang sepengalaman gue makan mie ayam Wonogiri, itu biasanya yang ayamnya semur.
1: Itu yang di Jogja terkenal juga, itu Wonogiri juga bukan sih?
0: Gak tahu deh gue.
1: Ada tuh mie ayam yang terkenal di Jogja tuh.
0: Gak tahu gue.
1: Dia kan kayak semur medok
0: kayak
1: gitu kan.
0: Kayak semur, terus ini kan, bukan kuahnya, mie-nya tuh rada, mie-nya tuh bukan yang kering gitu loh. Yang kuahnya kayak dicampur gitu, ya kan?
1: Iya, dia kuahnya nggak dipisah, udah pasti disiram di situ.
0: Disiram di situ. Nah kalau gue tipenya sukanya mie ayam Bangka
1: yang
0: agak
1: kering
0: kuahnya dipisah, terus yang pakai pangsit bakso, pakai kerupuk gitu. Kayak kerupuk pangsit.
1: Iya lagi. Dulu nih di gue jadi ingat mie ayam Wonogiri ya. Jadi di depan rumah gue dulu, kan rumah gue ada pohon mangga gede kan. Itu ada tukang mie ayam, modelan mie ayamnya mie ayam Wonogiri.
0: Oh.
1: Jualan di depan rumah gue itu.
0: Biasanya gerobakan emang.
1: Gerobakan emang.
0: Gerobaknya tuh biru ya.
1: Iya.
0: Kalau yang coklat tuh bukan Wonogiri ya.
1: Yang coklat gue nggak tahu.
0: Karena beda-beda juga. Lo kalau makan mie ayam gerobak biru sama gerobak coklat tuh juga rasanya beda tau.
1: Iya, yang coklat itu dia ayamnya ada semur, tapi dia tuh air semurnya itu nggak dikasih, cuma ayamnya doang biasanya ditirisin gitu kan.
0: Oh, ngerti.
1: Jadi nggak tetap,
0: tapi
1: bisa kering juga.
0: Ada
1: gitu.
0: Ada juga mie ayam gerobak coklat yang lo bisa minta apa namanya pangsit dan
1: rebus.
0: Ayamnya tuh ada yang kadang nggak semur, Jar, yang ayam putih gitu loh.
1: Iya.
0: Ya, macam-macam sih. Jadi, macem-macem. Tapi kebanyakan kalau sepengalaman gue mie ayam Wonogiri tuh gerobaknya biru.
1: biru ya?
0: Kayaknya biru.
1: Iya biru,
0: deh.
1: Iya biru, kan? Si abang-abang di depan rumah gue waktu biru, kecil
0: kan?
1: Biru.
0: Iya.
1: Aduh, enggak tahu dia kemana tuh.
0: Iya ya, maksudnya macam-macam. Ada yang suka banget mie ayam Monogiri, ada yang suka banget mie ayam Bangka. Kalau gue tim mie ayam Bangka.
1: Iya.
0: Kalau Yvonne tuh teman kita suka banget nih mie Monogiri nih.
1: Oh iya. Ya,
0: dia tipenya mie-nya yang medok iya. Kuahnya, kuahnya dicampur yang harus iya. Ada cekernya dan segala macam iya. Gitu.
1: Kalau teman kita Rizky beda lagi tuh dia.
0: Dia mie apa?
1: Mie gacoan. Jam 2 pagi ke gacoan.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Massive, Pergilah Kasih.
0: Mau pergi kemana sih?
1: Gak kemana-mana.
0: Rusia aja gimana nih?
1: Agak jauh ya.
0: Aduh.
1: Mentang-mentang hari Kamis, jadi kita mau jalan-jalan ke Rusia nih.
0: Betul banget.
1: Tapi via Zoom aja.
0: Via Zoom, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama teman baru kita yang udah tinggal di Rusia kayaknya 20 tahun ya.
1: So tahu. Padahal kita belum kenal. Baru mau kenalan nih bentar lagi ya.
0: Iya, dia adalah Muhammad Aris Septanugroho.
1: Nanti kita bakal ngobrol.
0: Betul, kuliahnya di
1: Saint Petersburg.
0: Ini apa nih ya?
1: Nanti kita apa tahu. Sih bacanya ITMO?
0: ITMO.
1: ITMO University.
0: City.
1: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol sama Aris.
0: Yes.
1: Ya.
0: Aris.
1: Apakah dia lahir?
0: Banyak banget nama temen gue Aris sekarang, jadi nambah lagi nih sama dia nih Aris.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Iya. Lu juga masih punya temen namanya Aris kan?
1: Ada banyak. Ada yang cewek, ada yang cowok.
0: Iya. Ya, yang cowok kalem, yang cewek.
1: Ada
0: iya,
1: juga.
0: Iya.
1: Ada. Pasti zodiaknya Aries ya.
0: Gak tahu juga.
1: Iya. Kan biasanya Aries tuh Aries zodiaknya.
0: Iya. Oh gitu ya.
1: Iya. Kayak misalnya namanya Leo, pasti zodiaknya Leo.
0: Gak ngaruh.
1: Kalau dia zodiaknya Sagittarius, namanya Gita.
0: Gak juga. Temen gue namanya Leo bukan karena Leo.
1: Karena apa?
0: Nyokapnya suka leopard.
1: Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di sore.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.
2: Yap, dan kali ini kita akan kenalan sekaligus ngobrol-ngobrol barengan sama Muhammad Aris Septanugroho.
1: Halo.
3: Halo semuanya.
2: Halo, apa kabar Aris?
3: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Ini lagi di mana nih by the way, Aris?
3: Aku lagi di kamarku sih, okay. Di asrama sekarang.
1: Oh, oke. Okay. Boleh room tour enggak? Enggak usah.
2: Jangan dong. Enggak usah. Enggak ada yang lihat juga. Tapi Aris nih berarti stay-nya di St. Petersburg.
3: Iya, betul. Aku di kota St. Petersburg, Rusia.
1: Oke. Kuliahnya di
3: Kampus yang bernama ITMO University.
1: ITMO.
2: Oh, bacanya ITMO aja. Tadi kita pikir ITMO.
1: Iya, enak ITMO.
2: ITMO aja. Ya, ITMO tuh boleh dijelasin enggak sih kepanjangannya apa, kampus apa, apakah memang udah lama juga di Petersburg termasuk kampus tua juga atau gimana?
3: Oke, jadi ITMO itu adalah salah satu kampus yang lumayan ternama ya, kayak top. Kalau bisa dibilang kayak top 5-nya lah di Rusia gitu.
2: Okay.
3: Dan ITMO ini khusus di bidang teknologi.
1: Oke.
3: ITMO sendiri itu kepanjangannya adalah Institute of Information Technologies, Mechanics and Optics. Jadi emang khusus buat teknologi, terus juga optics, dan juga beberapa mechanical engineering lah gitu di kampus aku.
2: Kalau Aris ngambil jurusan apa di ITMO?
3: Aku nanti akan memulai studi di jurusan Neuroteknologi and Programming.
2: Neuroteknologi and Programming.
1: Okay. Kenapa ngambil jurusan itu?
3: Jujur, aku tuh sebenarnya udah ada background IT ya. Dari aku lulusan SMK, BTW SMK N1 Cibinong. Setelah itu aku bekerja sekitar 2 tahun. Jadi aku kayak ngambil gap year setahun sih sebenarnya. Cuman karena tahun terakhir di SMK aku tuh magang ya, jadi full aku hitung sebagai kerja, makanya aku bilang 2 tahun. Lalu aku interest nih apa ya kira-kira bidang IT nanti yang anti mainstream gitu ya, nggak ada mungkin di Indonesia. Dan aku lihat salah satunya tuh di ITMO ada jurusan neuroteknologi yang mana kita akan belajar human brain interface itu nantinya.
2: Tapi dengan ngambil jurusan yang lumayan anti mainstream ya, yang nggak kebanyakan
1: atau di Indonesia mungkin nggak ada
2: gitu ya. Aku nggak tahu di Indonesia atau ada atau enggak. Apakah nanti akan tidak kesulitan untuk jenjang karirnya? Apa memang Aris sudah punya rencana mau kerja di luar negeri aja gitu?
3: Kalau jenjang karir mungkin karena apa ya kak, yang aku pelajari gitu di IT ini dia bidangnya kan selalu terus menerus berkembang ya. Jadi kayak mengharuskan kita tuh untuk terus belajar, terus update industri meskipun kita udah belajar di kampus, itu nggak semata-mata kita udah selesai gitu belajar. Kita perlu update terus dalam industri. Jadi itu yang bikin aku excited sih. Dan untuk jenjang karir, jujur aku juga tertarik menelusuri di bidang neuroteknologi ini gitu, yang ya mungkin cuman atau masih jarang gitu di Indonesia.
2: Kayaknya di luar negeri progresnya kayaknya lebih ini ya, lebih ada.
1: Siapa tahu nanti pas dia lulus di Indonesia lagi rame juga kan.
2: Bisa jadi.
1: Jadi ada peluang juga kan tuh.
2: Berarti sekarang udah berapa lama Aris di Rusia?
3: Baru sekitar 8 bulan lah. November sampai sekarang 8 bulan.
2: Oh, pantesan. Tadi dia bilang nanti di ITMO akan ngambil jurusan ini gitu. Berarti sekarang belum ini ya, belum masuk ke perkuliahan yang neuroteknologinya ya?
3: Iya, belum. Karena di Russian, sorry, di kampusku ini aku bakal belajar dalam bahasa Rusia kan. Tahun pertama aku belajar dulu nih bahasa Rusia selama setahun, lalu dapat sertifikasi, baru kita bisa mulai untuk ya belajar lah di tahun pertama
2: realnya
3: nanti gitu.
1: Iya.
2: Seru ya.
1: Seru banget ya. Lebih seru lagi mungkin belajar bahasa Rusia aja kan. Dia udah belajar bahasa Rusia. Terus juga nanti kan mungkin kuliah neuroteknologi juga kan mungkin banyak istilah-istilah yang mungkin nggak tahu, mungkin baru juga buat Aris. Ya, nanti kita dengerin ceritanya juga.
3: Benar gitu banget
1: ya. Oke, berarti selama udah 8 bulan di Rusia, udah kemana aja? Udah apa yang dirasain nih pas akhirnya mungkin sampai Rusia gitu?
3: Wah, aku sampai sekarang jujur masih nggak percaya sih, kan? Jujur aja nggak percaya aku bisa di sini gitu. Karena salah satu study abroad itu salah satu mimpi aku kan, dari aku kecil gitu. Aku pengen kuliah di luar negeri, aku pengen coba explore hal baru di luar sana, khususnya ya di salah satu negara bagian Eropa ini gitu. To be honest, aku udah banyak kayak nge-explore. Karena tahun pertama ini jujur itu waktu-waktunya aku masih bisa free gitu, masih bisa bebas. Iya, karena nanti ketika udah tahun pertama masuk, terus tahun kedua dan seterusnya, itu bakal mungkin sibuk kuliah ya. Kalau kemarin-kemarin tuh masih belajar bahasa, jadi masih enjoy, nggak terlalu pressure-nya nggak terlalu, kamu harus perfect, kamu harus lulus dengan nilai sekian gitu. Tapi nanti kalau masuk tahun pertama, tahun kedua, nah ini adalah momen-momen yang menentukan gitu.
2: Jadi masih bisa lebih free untuk explore Rusia, khususnya Saint Petersburg ya. Tapi kalau kita flashback lagi, tadi kan Aris bilang Aris udah sempat kerja, gapir terus kerja gitu. Nah waktu itu tahu informasi soal kuliah di Rusia dari mana, Aris? Emang nyari tahu sendiri aja karena emang pengen kuliah di luar negeri atau ada informan gitu?
3: Ya dulu aku emang suka nyari-nyari sih. Aku juga sebutkan ya scholarship hunter gitu lah. Aku sering ikut event educational fair yang diadain misalkan di Jakarta gitu. Aku suka datang-datang terus kayak ngeliat, oh dari beberapa negara, misalkan beberapa negara Eropa, terus mereka kampus-kampus mereka promosi tentang universitas mereka, terus kayak aku tapi emang lumayan kompetitif gitu ya kalau aku lihat, apalagi di negara-negara Eropa lainnya udah banyak yang tahu, apalagi beasiswa-beasiswa yang udah terkenal, itu kayak it's kind of hard, it's competitive to enter. Terus aku coba research dulu, aku juga sempat apa kayak nonton salah satu YouTuber terkenal yang pernah kuliah di Rusia. Jadi aku coba telusuri gimana cara dia kuliah dan apakah ada kesempatan gitu kuliah di Rusia, dan aku agak kaget gitu, ternyata ada loh. Dan ini maksudnya kuotanya lumayan banyak gitu yang disediakan untuk orang-orang Indonesia. Ya udahlah, aku coba aja lah daftar gitu kan, apa aja sih benefit-benefit, dan aku coba research, ternyata biaya hidup di Rusia tuh nggak jauh beda dengan kota besar di Indonesia. So ya aku coba kesempatan itulah ya.
2: Akhirnya lolos ya.
1: Betul. Dan menariknya dia emang dari dulu udah punya impian pengen kuliahnya ke luar negeri gitu. Rusia sempat kepikiran nggak dulu masalahnya? Apa lu cuma kayak, wah gue pengen ke sini, ke Amerika atau kemana gitu?
3: Enggak sih, Rusia tuh enggak kepikiran banget, bahkan aku enggak belajar bahasanya. Belum pernah belajar bahasanya gitu. Jadi oh my god, ternyata Rusia gitu.
1: Iya, ternyata jodohnya malah di Rusia gitu.
2: Tapi menarik ya, maksudnya kadang-kadang tuh ada satu keinginan yang udah kita tanam dari dulu bisa terwujud, tapi kayak
1: nggak tahu kapan
2: cuman ya nggak kepikiran sama sekali juga gitu, karena dia pengen keluar negeri cuman nggak kepikiran Rusia.
1: Mikirinnya dulu niat-niatnya lu pengennya kemana banget tuh,
2: mana mungkin negaranya. Inggris, Australia, Jepang, Korea?
3: Ke ini sih, ke Jerman sih dulu.
2: Oh, ke Jerman. Yeah. Susah yeah. juga bahasanya.
1: Iya, iya, iya. Jenderal Sudirman kan?
2: Enggak dong. Oh, kan? Jangan Jenderal Sudirman, enggak yeah. beda. Oh,
1: ke Jerman. Iya, iya, iya.
2: Tapi ini ya, maksudnya akhirnya jodohnya ya di Rusia.
1: Di Rusia, gitu.
2: Di St. Petersburg, yeah. Tema Pro 2. Sekarang betul. Masih kelas bahasa. Udah selesai atau masih ada kelas bahasanya?
3: Udah. Selesai, kebetulan kemarin tanggal 30 Juli mm-hmm. Kami para mahasiswa di mau menerima sertifikat lah, mm-hmm. sertifikat lulusan bahasa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Berarti tinggal siap. Nunggu masuk tahun pertama tahun untuk pertama. Di jurusan neuroteknologi itu tadi ya.
1: Oke, okay. Kita juga pengen tahu juga nih tentang persiapan mungkin kuliahnya nanti mm-hmm. Aris kayak gimana, terus mm-hmm. Dia juga ternyata punya prestasi tahun kedua.
2: Iya, kira-kira prestasinya apa? Nanti kita ngobrol lagi sama Aris di Sore Ceria Squad with Permira. Jadi tetap di sini.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia.
2: Kita masih ngobrol sama Muhammad Aris Septanugroho dari St. Petersburg, kuliahnya di ITMO University.
1: Betul.
2: Ini adalah kampus teknologi di sana, dan Aris akan memasuki tahun pertama di ITMO dengan mengambil jurusan neuroteknologi.
1: Iya, ya. Biasanya kan neurologi doang, ini neuroteknologi.
2: Iya.
1: Gile, ngeri banget tuh ya. Itu gue nggak tahu tuh berarti bakal pakai gimana kuliahnya, karena ya menggabungkan itu kan. Tadi gue sempat baca-baca itu kayak ya menggabungkan teknologi sama si tubuh manusianya kan, saraf-saraf segala macam gitu ya. Aduh, itu iya. Ngeri kali tuh pelajarannya.
2: Kalau kita kan nggak ngerti saraf, kita sarap ya kayaknya. Lebih ke gesrek otaknya kayaknya nih.
1: Aduh. Nah nanti dibiksa otak kita sama dia.
2: Iya,
1: sama Aris. Iya. Itu kalau ngomongin neuroteknologi, yang apa namanya, alat tes kebohongan itu juga termasuk nggak sih?
2: Oh, lie detector gitu ya?
1: Termasuk teknologi itu juga bukan? Enggak.
3: Yang kayak Neuralink gitu ya?
2: Iya.
3: Gimana? Maksudnya, bisa jadi mungkin ya?
1: Bisa jadi kali ya.
3: Jadi mungkin. Kan, ya kayak gitu lah.
2: Ya mungkin akan dipelajari ya.
3: Soalnya aku masih baru belajar dikit, jujur, kalau tentang Neuroteknologi.
1: Iya. Okay. Makanya dia penasaran, pengen dipelajari nanti.
2: Bener-bener.
1: Keren.
2: Tapi Aris tadi kan sempat bilang, udah sempat kerja ya di sini ya, di Indonesia udah sempat kerja. Terus abis itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Udah gitu kuliahnya juga dapat beasiswa di Rusia. Waktu itu respon dari keluarga gimana, Ris? Maksudnya kayak, udahlah kerja aja udah enak, udah punya uang sendiri, ngapain kuliah lagi, satu. Udah gitu kuliah laginya jauh pula gitu kan, di Rusia. Mungkin kalau kuliahnya di Indonesia kan bisa sambil kerja juga, ya kan? Kenapa? Waktu itu udah jadi impiannya Aris memang kuliah di luar negeri, tapi respon keluarga gimana?
3: Okay, kalau respon keluarga sendiri awalnya tuh terutama ini ya, orang tua aku, khususnya ibu aku, emang gimana sih rasanya ketika ibu melepas seorang anaknya gitu kan, ada apalagi jauh ke negara di utara gitu, tapi syukurnya orang tua aku tuh support aku waktu itu. Mereka tetap mendukung aku. Mereka tuh bilang, ya meskipun kamu udah kerja atau apa, tetap pendidikan itu tetap harus dikejar gitu. Jadi meskipun udah kerja, ya why not kita menambahkan ilmu lagi. Oh, masih muda, kita masih ada kesempatan buat belajar. Ya kerja teruslah mimpi itu gitu. Apalagi ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri di Rusia nanti gitu. Respon keluarga jujur kayak mereka seneng gitu. Mas Aris dapat beasiswa gitu ke luar negeri, yang juga udah jadi mimpi aku dari lama. Kayak mereka selalu ngeliat aku sering ikut event ini, event itu buat nyari-nyari beasiswa. Terus akhirnya pecah telur juga gitu kan. Itu pertama kali aku daftar beasiswa. Sebelumnya aku belum pernah daftar beasiswa lainnya. Kayak itu pertama kali dan akhirnya diterima.
2: Hoki nih, pertama kali daftar langsung diterima. Dan memang, tapi walaupun baru pertama, tapi kan dia emang udah
1: risetnya udah banyak, udah
2: sering
1: lama
2: cari tahu informasi tentang beasiswa di luar negeri ya. Terus kita dapat bocoran juga, katanya Aris ini mendapatkan prestasi juara 3.
1: Iya, ya? Itu
2: juara
1: apa tuh?
2: Juara 3 apa nih? Hackathon
3: ya, hackathon. Jadi itu semacam kompetisi yang diadakan oleh Russian Agriculture Bank di sini. Itu terbuka untuk para mahasiswa sebenarnya, para mahasiswa S1 atau biasanya yang ikut itu, kemarin yang aku lihat sih ya, yang ikut kompetisi itu dari sekitar tahun kedua atau tahun ketiga, inilah apa namanya, bachelor. S1 gitu. Dan apa sih yang dilombakan di sini itu, jadi kita ditantang untuk menyelesaikan masalah yang disediakan, yang diberikan oleh perusahaan gitu. Khususnya karena Russian Agriculture Bank ini bergerak

0: sebagai bank untuk para apa ya sebutannya, para petani lah, para petani di Rusia gitu, para petani atau pekebun di Rusia, dan mereka juga punya platform marketplace khusus penjualan komoditas-komoditas pertanian di sini gitu. Mereka menantang kita para mahasiswa, para peserta lomba untuk menyelesaikan masalah bagaimana supaya para petani yang umumnya ya, para petani itu kan mereka nggak terlalu melek digital gitu, nggak terlalu melek teknologi, itu bisa mempromosikan komoditas mereka di hari-hari tertentu, jadi supaya mereka dapat dapat keuntungan lebih lah dengan dengan taunya event-event tertentu gitu kan, di hari-hari tertentu kan, hari-hari besar misalkan, kayak supply mereka harusnya tuh banyak karena demand-nya lagi tinggi gitu.
1: Nah itu Aris ikutan memang inisiatif sendiri
2: atau disuruh kampus
1: atau disuruh atau di, mewakili kampus atau gimana?
0: Inisiatif sendiri sih jujur, karena aku nggak mewakili kampus sama sekali waktu itu. Ya waktu itu aku tuh lagi iseng-iseng kan ya. Akhir-akhir ini tuh lagi banyak lomba gitu, apalagi pas ya pas awal-awal itu spring ya, pas masuk mulai musim semi itu lagi banyak lomba yang diadain sama perusahaan-perusahaan teknologi di sini, dan aku kayak ya udah aku daftar-daftar aja gitu, dan salah satu yang aku seriusin ya Komotis Hackathon ini gitu. Ya aku inisiatif sendiri.
1: Oke. Lagi banyak kompetisi ya udah ikutan lah ya sambil ngisi waktu luang juga, karena kan tadi Aris bilang karena belum masuk ke perkuliahan neuroteknologinya jadi agak lebih free ya, akhirnya ikut beberapa lomba dan ternyata menang lah itu, dapet juara 3 ya.
2: Iya kapan lagi gitu kan, takutnya kan nanti kalau udah kuliah kan lagi apa tuh namanya sibuk-sibuknya malah nggak sempet gitu.
1: Seru ya, tapi untuk yang kelas bahasanya sendiri kan udah selesai nih. Ini kuliahnya berarti kalau kelas bahasa apakah di kampus yang sama juga, di ITMO juga atau beda kampus?
0: Di ITMO juga kebetulan.
1: Sama.
0: Jadi nggak harus pindah-pindah lah ya.
1: Karena beberapa pengalaman kita ngobrol sama teman-teman Permira, ada tuh yang sampai beda kampus bahkan beda kota juga kan. Ya kan, ada yang beda kota kan. Jadi kuliahnya di mana, kelas bahasanya di mana gitu. Oke, tapi kalau di ITMO lumayan. Di ITMO lumayan banyak mahasiswa Indonesia nggak?
0: Lumayan, termasuk apa ya, kampus yang orang Indonesianya tuh maksudnya lumayan populer bagi orang Indonesia yang daftar di sini. Jadi kayak contohnya di angkatan aku tuh ada sekitar 13 orang deh, 13 orang Indonesia.
2: Jurusannya beda-beda tuh?
0: Jurusannya beda-beda, ada yang kimia, ya tapi kebanyakan ya IT, ada cyber security segala macam.
2: Oke. Wow, mantap, seru banget ya.
1: Jadi ini mulai kuliah nanti bulan apa?
0: Nanti mulai start hari pertama kuliah itu September tanggal 1 September.
2: Oh, masih, 1 September.
1: Masih 1,5 bulan lagi.
2: Masih
1: ya?
2: Libur. Nah, masih lama. Ini berarti lu aktivitasnya lagi ngapain aja nih, Riz, selama menunggu nanti masuk tahun pertama kuliah?
0: Masih bebas sih jujur. Sekarang masih pengen santai-santai dulu gitu. Tapi ya nyoba part time ya mungkin ya. Sekarang juga lagi terus gitu.
2: Berarti lagi nge-eksplor si kotanya dong ya berarti ya.
0: Ini waktunya gitu, karena nanti kalau udah masuk masuk kuliah mungkin nggak ada waktu buat santai-santai gitu, kayak tiap hari belajar, kerjaannya, tugas gitu kan, ujian. Aku ngelihat kakak-kakak kelas kating-katingku sendiri tuh, wah mereka benar-benar sibuk gitu ketika udah masuk perkuliahan, belum ada waktu gitu.
2: Udah kemana aja di sana? Udah mulai ke tempat-tempat wisatanya kah? Atau udah ngobrol sama warlocknya gitu?
0: Kalau udah explore kemana aja, aku kebetulan cuman ada di dua kota ya, Saint Peter sama di Moskow. Di Moskow waktu itu, Moskow itu pas aku final lomba yang tadi, ya hackathon tadi, itu dia ada di Moskow. Jadi di sana aku stay sekitar ya semingguan lah.
2: Oke.
0: Terus Nah itu juga challenge-nya sih, maksudnya aku mencoba untuk ngobrol sama orang-orang sini, orang-orang lokal gitu, dan termasuk pas ikut lomba juga aku bikin tim juga, aku nyari orang ini juga beberapa, sorry bukan beberapa, aku ngambil satu orang dari sebenarnya dari kampus lain yang dia orang Rusia gitu, jadi aku kayak mix tim aku antara Rusia dan Indonesia.
2: Ini berarti maksudnya lu udah berani untuk ikut lomba ini, berarti bahasa Rusia lu juga udah oke ya, udah ngerti-ngerti ya, atau justru masih kayak tegang, masih lupa-lupa?
0: Sedikit-sedikit lah, aku masih gelagapan gitu kalau ngobrol sama orang, ya pakai basic-basic vocab lah. Syukurnya sih udah bisa ya, udah bisa.
2: Iya, dan mereka udah ngerti lah.
0: Mau lebih fluent lagi.
1: Oke. Masih ada waktu 1,5 bulan untuk melancarkan lagi atau mungkin mengenal istilah-istilah di dunia neuroteknologi ya kan, sebelum nanti mulai kuliah. Tapi kita juga penasaran nih, teman Pro 2 mau nanya juga sama Aris ya. Mungkin Aris punya masukan atau tips kalau misalnya teman Pro 2 juga tertarik mau masuk ITMO ya. Kira-kira apa yang mesti dipersiapkan gitu? Terus mau apply beasiswa juga, kira-kira ada kuncinya nggak supaya bisa langsung approve gitu? Yes, karena kan Aris tadi sekali nyoba langsung
2: langsung jodoh gitu kan.
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Aris, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: Serius amat lah, lagi ngapain?
1: Eh Iwan, gue lagi baca buku nih. Biasalah, me time. By the way, tahu gak? Buku ini relate parah sama kehidupan kita.
0: Emangnya lu gak bosen ngeliat tulisan sebanyak itu?
1: Ih, kok lu mikirnya gitu sih? Pemikiran kayak gini nih yang bikin minat baca rendah. Lu tahu gak sih? Buku tuh sumber ilmu pengetahuan. Dari buku, kita bisa menjelajah dunia. Misalnya, dari buku ini nih, ngebahas keberagaman budaya di belahan dunia manapun yang kita gak tahu.
0: Oh gitu? Baru tahu gue kalau ternyata buku bisa seseru itu. Jadi kepikiran deh, pengen mulai baca juga biar gak kudet.
1: Nah gitu dong, akhirnya sadar juga. Cobain aja dulu, siapa tahu malah ketagihan daripada scroll medsos terus.
2: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.
2: Yap, kita masih ngobrol sama Aris yang ada di ITMO University di St. Petersburg. Betul. Ya. Tadi Aris sudah cerita juga memang impiannya dia dari sejak lama adalah pengen kuliah di luar negeri. Dan betul, udah datang ke beberapa acara untuk nyari tahu, nyari info juga mengenai beasiswa. Dan kebetulan jodohnya adalah di Rusia nih.
1: Betul, dan jurusannya juga ini gak biasa ya. Gue juga mungkin baru dengar. Terus juga kita penasaran, di Indonesia Ari sendiri pernah dengar gak jurusan neurologi?
2: Neuroteknologi.
3: Neuroteknologi, jujur belum sih.
1: Belum pernah kan?
2: Belum pernah denger ya.
1: Okay. Jangan-jangan dia jadi orang Indonesia yang pertama di jurusan ini. Kan kita gak tahu
2: kita
1: ya.
2: Kita gak tahu. Tapi karena tadi Aris bilang pertama kali nyoba apply beasiswa, terus alhamdulillahnya langsung diterima ya. Ada ini gak sih Riz, kunci-kuncinya gitu, maksudnya kayak
1: tipsnya,
2: gimana caranya nih biar kita juga bisa langsung diterima kalau apply beasiswa gitu, ada gak?
3: Ada, yang penting sih kalau menurutku pertama kita research-research yang mendalam gitu tentang beasiswanya. Terutama coba cari beasiswa yang hidden gems kasarnya. Ya sedikit orang yang tahu gitu. Dan itu gimana caranya? Ya perlu kita research ke event-event atau coba tanya-tanya ke alumni misalkan kayak ke apa namanya, para mahasiswa yang udah pernah belajar ke negeri sana gitu. Terus kalau tips buat lolosnya gimana? Aku jujur ya, aku cuma bisa menyarankan untuk ini sih, apa namanya, coba kenali lebih dalam dulu tentang jurusan yang pengen kamu ambil gitu. Misalkan pengen ngambil IT, maka at least coba belajar IT dulu lah. Meskipun nggak deep-deep banget, coba cari tahu atau belajar mandiri dulu misalkan jika itu memungkinkan. Terus juga ikut-ikut kompetisi, itu juga penting banget. Dengan kita memperlihatkan bahwa kita capable gitu di jurusan ini dan kita emang passion, itu kan menjadi nilai tambah sendiri bagi para penyedia beasiswa ini melihat bagaimana kita gitu kan. Apakah prospek kedepannya oke atau enggak nih di jurusan yang kita mau ambil gitu.
2: Jadi banyak-banyak research ya, sama belajar dulu yang benar jurusan apa yang mau kamu ambil. Ya walaupun gak deep-deep banget, tapi basicnya paling gak ngerti lah ya. Gitu.
1: Sejalan sama yang udah pernah dipelajari sebelumnya gitu. Jadi kalau administrasi sendiri gitu atau berkas-berkas, lumayan sulit gak untuk dikumpulin atau mungkin didapetin gitu?
3: Kalau untuk sendiri sih nggak terlalu ya, karena untuk Russian government ini sendiri itu semua yang dibutuhkan untuk submit dokumen, kayak contohnya ijazah, terus kita perlu translasi ijazah, terus juga perlu dinotariskan, itu semuanya ada di Indonesia gitu. Jadi nggak masalah sih. Tapi yang perlu diingat, kita juga perlu tepat waktu dalam mengumpulkan dokumennya gitu, supaya soalnya aku juga pernah mau daftar beasiswa lain nih, cuman waktu itu ke Turki, beasiswa Turki. Aku mau daftarnya mepet-mepet hari banget, jadi nggak kesempatan untuk kayak mengumpulkan semua dokumen yang lengkap gitu, jadi ya nggak lolos ininya, seleksinya. Karena biasanya tuh kalau tahap pemberkasan, seleksi pemberkasan itu di tahap awal kan biasanya, di tahap pertama sebelum kita ada interview, sebelum ada sesi penyeleksian yang lebih lanjut, itu biasanya pemberkasan di awal. Jadi itu kayak gerbangnya, misal kita bisa lolos sesi ini ya kedepannya bisa diusahakan gitu.
2: Oke. Berarti harus tepat waktu ya kalau bagian pemberkasan tuh jangan sampai tarsok-tarsok.
1: Iya, justru itu yang jangan paling krusial, yang penting juga kan gitu, yang buat nanti validasi dari Rusianya gitu.
3: Benar iya. banget.
2: Kalau kayak nilai-nilai itu dilihat nggak, nilai-nilai waktu sekolah?
3: Dilihat, menurutku sih dilihat ya. Cuman bobotnya mungkin
2: nggak terlalu besar.
3: Ya, biasanya beberapa beasiswa itu juga ada kayak minimal rata-ratanya lah.
1: Iya, ya, jangan jelek-jelek banget lah pokoknya.
2: Iya benar.
1: Apalagi pada ada merahnya, jangan lah.
2: Emang sekarang masih ada yang merah ya?
1: Dimerahin sendiri. Okay.
2: Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu punya impian atau cita-cita mau kuliah di luar negeri, ya banyak-banyak cari info aja. Bahkan Aris pun juga sempat gap year kan ya, kerja dulu abis lulus SMK ya, waktu itu ya lulus SMK, kerja dulu abis itu baru lanjut kuliah. Nggak apa-apa banget.
1: Betul, nggak kenal usia lah kalau kita pengen terus belajar, pengen terus bisa berpendidikan gitu. Jadi kayak lu mau kerja dulu ngumpulin duit juga nggak apa-apa. Atau mau langsung sekarang nih yang lagi mungkin lagi sibuk cari PTN nggak dapet-dapet, mungkin bisa cari beasiswa juga oke banget tuh teman berdua ya.
2: Benar ya. Dan kalau emang kamu tertarik, kayak tadi kan Aris bilang cari-cari hidden gem gitu kalau beasiswa. Nah, mungkin Rusia ini termasuk ya? Termasuk hidden gem ya?
1: Dulu hidden gem, sekarang mah udah tahun
2: ini mulai banyak ya?
1: Udah populer ya. karena setiap hari Kamis kita siaran sama anak Rusia ya, udah mulai populer.
2: Udah mulai banyak yang tahu nih kayaknya nih. Iya, kita kayaknya ini udah jalan tahun ketiga ya.
1: Iya betul.
2: Kayaknya waktu tahun-tahun pertama tuh masih kayak kok masih belum banyak yang tahu.
1: Sekarang gitu. Udah banyak yang tahu nih saingannya.
2: Mereka tuh mikirnya kayak Rusia. Iya. Kayak image-nya Rusia tuh kayak
1: yang mahal, ada di segala macem gitu kan. Ternyata
2: yang ada di film-film lah gitu.
1: Ternyata enggak sebegitu menakutkan gitu tahun 2002 ya.
2: Dan biaya hidupnya juga di sana tadi Aris bilang enggak beda jauh sama di Jakarta. Apalagi Aris kan hitungannya Saint Petersburg termasuk kota besar ya. Kalau di Rusia ya.
1: Besar. Iya.
2: Sama di Cibinong berarti. Biaya makan sama di Cibinong.
3: Kalau bisa dibilang ya, tapi minusnya kalau di sini harus masak terus, nggak bisa tuh makan.
2: Nggak ada warteg soalnya. Ya.
1: Nggak ada warteg. Kalau di sini mah ya.
3: Padang gitu.
2: Iya benar.
3: Iya. Kalau beli di luar mahal sih.
1: Iya. Jadi harus
3: kita masak sendiri.
1: Harus masak sendiri. Jadi kayak mandiri lah pokoknya kalau udah ke negeri orang gitu teman-teman dua ya.
2: Betul.
1: Okay, thank you banget Aris nih sudah sharing ya. Atau mungkin ada juga yang pengen dicapai lagi sama Aris, ada kompetisi lain gak yang kiranya kayaknya wah jadi kayak semangat nih gitu?
3: Ada sih sebenarnya, tapi untuk sekarang aku coba lagi ngincar ini apa namanya kayak kesempatan magang gitu di sini.
1: Oke,
3: kalau misalkan sebelumnya aku udah punya pengalaman kerja, tapi kan di sini tuh medannya kayak ada
2: beda
3: gitu ya. Iya, bahasanya beda. Terus juga cara kerja atau environment cara kerja orang-orangnya tuh juga kita harus beradaptasi gitu.
1: Betul.
3: Aku mau nyoba ya nyari-nyari magang yang relate sama jurusan aku supaya nanti minimal aku udah dapat gambaran gitu. Oh, udah ada pengalaman duluan sebelum aku misalkan lulus dari kampus.
1: Iya.
3: Udah lebih siap aja sih gitu.
1: Oke.
2: Kita doain.
3: Dan aku juga sekarang aktif ini sih, aktif apa ya? Aktif organisasi Permira. Beberapa kali ikut atau kontribusi di Permira, misalkan membuat website buat mereka. Untuk ya supaya Permira, khususnya Permira Saint Petersburg atau Permira Rusia ini lebih terekspos gitu di antara PPI-PPI dunia.
1: Iya,
2: karena
1: ada anak IT-nya cuy.
2: Ada anak IT ya, inilah yang bisa gue berikan gitu ya. Kita doain mudah-mudahan sukses buat Aris. Kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau tahu kehidupannya Aris nanti gimana setelah kuliah di ITMO University,
1: Instagram-nya.
2: Follow aja. Di mana?
1: Di MH jadi itu bener ya?
2: MHMD
1: Aris 15.
2: MHMD
3: Aris 15.
2: Tadi dia bacanya MHM Daris. MHMD kan Muhammad depannya.
1: Iya. Namanya milenials ya. Aduh, lebih gampang Daris kan.
3: Bener, emang beberapa juga bilang Daris.
1: Iya kan? Gak salah kan? Iya.
2: MKM Daris. Iya. Daris 15 ya.
1: 15 15 umur ya?
2: Enggak dong.
3: 15
2: tanggal lahir pasti.
1: Tanggal lahir.
3: Tanggal lahir.
1: Iya, iya pasti tanggal lahir. Enggak mungkin kan umur 15 tahun kan? Masih SMP itu, aduh.
2: Terima kasih banyak Aris, sukses. Kita doain mudah-mudahan lancar. Amin. Juga kuliahnya, kegiatannya di Permira bisa berjalan juga ya. Ikut lomba-lomba atau magang lagi, mudah-mudahan sukses sampai lulus nanti ya.
1: Bentar lagi ulang tahun kan yang kelima, itu yang tanggal 15 kan?
2: Tanggal 15
3: masih Januari nanti sih masih.
2: Itu kan tanggalnya doang, dia gak nyebutin bulannya cuy.
1: Kurang lu Riz, lu pakai bulan juga
2: harusnya. Harusnya 15.01.
1: Iya, aduh gue kan taunya 15 Juli. Thank you.
2: Terima kasih Aris.
1: Selamat sore.
3: Makasih juga kesempatannya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kenapa kaget banget? Kita tadi lagi stalkingin orang ya. Terus tiba-tiba ngomong-ngomong.
0: Iya. Iya. Udah, gua udah ngomong nih, tapi mic-nya enggak dinyalain. Gimana sih lo? Ya Allah.
1: Padahal harusnya penyiar tuh refleks nyalain mic dulu baru ngomong. Kenapa lu ngomong dulu baru nyalain mic sih?
0: Ada-ada. Ya apa deh pada lagi ngomong dimatiin mic-nya kan.
1: Aduh. Tapi gimana nih hari ini kemarin, kan gue sempat bilang ya, Selasa tuh gue kena macet parah banget kan. Karena gue lewat Tomang pulangnya. Nah terus kemarin Rabu gue kebetulan dapet bis yang lewat Cideng, lewat Tomang. Jadi emang gak semacet itu.
0: Tapi
1: kok gue berasanya ya walaupun emang lebih cepet sih sampai rumah, cuma tetap kayak
0: lama.
1: Apa ya, lama aja macet. Gitu. Maksudnya kayak energi kita pulang kantor tuh kayak udah beda banget ya, kayak sampai rumah tuh udah lelah banget.
0: Iya betul.
1: Ya kan kayak aduh gue
0: semalam gue tuh kayak
1: dimakan gitu.
0: Iya, gue pulang terus beres segala macam itu tuh gue benar-benar yang enggak main handphone lagi tuh. Kayak udah langsung tidur lagi tuh. Karena abis nganterin Rizky balik ya. Dari rumah dia macet. Lo tau macetnya lebih parah dari rumah dia dibandingin dari kantor ke rumah gue. Sampai Bekasi tuh kita jam 8, kan dari sini kan jam 8, jam 7 lewat kan. Abis ngerjain yang kemarin si iCloud itu kan dia kan. Udah tuh kelar tuh 7.15an lewat tuh udah otw balik tuh kita kan. Sampai Bekasi tuh cepet banget, jam 8 lewat 5, jam 10 tuh di Bekasi. Cuma menuju ke rumahnya dia macet, dari rumah dia ke rumah gue macet. Jadi sama aja, ada nyesel-nyesel itu gue nganterin dia. Aduh.
1: Tapi ya namanya pulang kerja pasti ya capek gitu. Jadi kadang-kadang tuh gue suka kesel. Misalnya ini sampai rumah nih, sampai rumah kan pengennya istirahat, mandi, rebahan. Tapi rumah berantakan. Ada lah orang rumah yang kayak naruh baju sembarangan gitu. Kayak bisa nggak sih gue pulang tuh nggak
0: udah rapi semuanya?
1: Maksudnya
0: gitu
1: dibilang ya? Udah rapi banget nggak? Tapi paling nggak berantakan lah gitu posisinya gitu. Apalagi kita kan kalau pulang lebih sering naik kendaraan umum. Di kendaraan umum mungkin ketemu sama orang yang
0: udah
1: macem-macem gitu, macet juga.
0: Apalagi
1: gitu
0: kendaraan umumnya udah susah tidur ya. Maksudnya lu udah penuh di situ kan. Jadi kayak nggak nyaman
1: duduk gitu.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin transportasi umum teman berdua ya, ini ada kabar terbaru dari komuter lain.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi nanti penumpang KRL atau komuter lain dari Karet ini masuk dan keluar lewat stasiun BNI City.
1: Emang deket ya?
0: Ini kan sebenarnya kan udah ada wacana dari sebelumnya ya, kalau Karet itu bakal ditiadakan kan. Nah ini katanya per 28 September bakal dialihin ke stasiun BNI City. Karena jarak dari Sudirman ke BNI City itu deket banget. Dari BNI City ke Karet itu deket banget.
1: Jadi kayak nanggung.
0: Nanggung banget.
1: Kayak kalau
0: gak efektif jadinya.
1: Kalau Transjakarta tuh kayak pecenongan Juanda ya.
0: Iya betul.
1: Cuma selangkah nyampe.
0: Yes betul. Dulu ada Harmoni juga kan deket sebenarnya kan.
1: Harmoni masih lumayan menurut
0: gue. Maksudnya kan kayak bertiga itu kan deketan ya. Sama Pasar Baru aja menurut gue juga deket Juanda
1: Pasar
0: tuh.
1: Pasar Baru Juanda lumayan.
0: Iya kan lumayan, cuma dia kan cuma lurus belok udah kan nyampe.
1: Tapi lebih dekat Juanda Pecenong. Kalau sama Harmoni masih jauh jar karena masih beda.
0: Ada lama merah lah belokan.
1: Jadi tapi kayak respon ini gimana respon netizen? Maksudnya banyak yang setuju atau kayak ya gimana nih jauh lumayan gitu.
0: Iya pasti bakal banyak adaptasi karena yang turun di Karet juga menurut gue nggak sedikit ya banyak tuh ada orang yang pengen ke Tamcit, ada orang
1: kalau Tamcit tuh turun di Karet ya
0: biasa di Karet. Terus orang-orang pekerja yang kantornya daerah situ juga kan dimudahkan sebenarnya ada stasiun Karet kan. Nah cuma kan kalau nanti di BNI City ya orang bakal rame tuh di Sudirman sebenarnya kan. Soalnya pintu keluarnya BNI City itu
1: kecil.
0: Kan enggak kayak barengan pasti bakal ketemu sama orang yang keluar dari stasiun Sudirman. Jadi bakal ngumpul di
1: numpuk,
0: itu loh
1: numpuk,
0: yang
1: numpuk.
0: Di apa namanya deket Kopi Tuku tuh jalanan yang pecenongan
1: yang fashion walk kemarin tahu. Jadi numpuk nantinya di situ.
0: Ya nggak tahu nanti bakal orang bakal turun di mana gitu kan.
1: Ya tapi kita lihat aja nanti kalau dari komen-komen netizen kayaknya banyak
0: yang bilang
1: yang
0: jalannya
1: kontra,
0: jauh
1: ya.
0: Lumayan.
1: Jalannya jauh.
0: Terus mana tuh? Mau ke Karetnya jadi gimana?
1: Oh kalau mau
0: gitu
1: ke Karet
0: kan
1: gimana ya? Turunnya di BNI City. Iya, jalan.
0: Iya pasti bakal PR lagi sih.
1: Ada ini nggak sih angkot-angkot kayak Jaklingko gitu harusnya ada.
0: Nah makanya susah, gue nggak tahu deh tuh kalau dari situ kan.
1: Ya mudah-mudahan ada lah ya, biar nanti orang-orang gampang karena kan kadang-kadang tuh kita tuh malesnya di jalannya itu loh.
0: Iya, jadi
1: gue ngerasa jalan kakinya yang agak jauh lah atau harus muter dulu lah gitu iya, kan. Iya.
0: Ini kalau dilihat dari kata-katanya sih, memang kan penumpang KRL dari Karet masuk dan keluar lewat stasiun Bandung City. Berarti kan dia sebenarnya masuk keluarnya lewat stasiun Bandung City, di mana mungkin si stasiun Karetnya mungkin masih ada. Jadi kayak jalannya itu sebenarnya iya yang bakal dipertanyakan gitu.
1: Mungkin tujuannya baik supaya kita lebih sehat dengan berjalan kaki agak lebih jauh ya.
0: Iya juga sih. Iya kan? Antara lebih sehat dan ntar siapa tahu. Atau sukanya kan jalan jauh tuh biasanya tuh kan ada yang buka but biasanya.
1: Oh.
0: Kan kita nggak tahu kan.
1: Bisa.
0: Iya kayak TJ aja kan, lu kalau turun kan lu harus naik dulu kan, turun dulu. Kalau pengen transit ke yang di duku atas tuh,
1: iya.
0: Ya kan lu kayak harus dipaksa naik ke atas dulu kan, melewati beberapa tenan-tenan iya. juga kan.
1: Makanya gue memilih halte TJ yang tidak naik-naik. Untung kantor gue di Monas, jadi haltenya enak, tinggal nyebrang doang.
0: Tetap aja tukang jajan lu berhentiin.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Judika CKC.
0: Enggak, emang dia singkat sama dia.
1: Karena kan lagunya Judika tuh rata-rata judulnya panjang kan. Gue inget banget waktu itu ada satu lagu Judika yang judulnya panjang. Terus kalau gue singkat tuh jadinya ya susah. Aduh, cari deh. Bukan yang, kan Judika tuh ada yang Sampai Kau Jadi Milikku. Ada deh waktu itu panjang banget judulnya, sumpah.
0: Cari deh
1: di Wikipedia. Ada judul lagunya panjang. Soalnya kan gue bacain chart top 20 kan. Nah itu tuh panjang banget judulnya.
0: Aduh, mana sih dia?
1: Ini. Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.
0: Iya.
1: Walaupun emang menurut gue masih lebih panjang lagunya Naif ya.
0: Iya, itu
1: dia adalah
0: banget.
1: Pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia.
0: Tahun 2021.
1: Itu paling panjang.
0: 2021.
1: Kalau ini
0: Judika. BKATBBS.
1: Iya. Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.
0: Kalo bagaimana? Kira-kira menurut lu kalau judulnya nggak itu apa?
1: Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja? Itu lagu lirik harus kita bedah liriknya.
0: Repot banget.
1: Kalau dari ini menurut gue, seingat gue, bagaimana aja? Bagaimana?
0: Okay. Atau Judika, aku tidak bagaimana? Baik? Aku tidak baik-baik saja, tetap aja baik-baiknya tuh kayak
1: tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Atau bagaimana? Coba cari liriknya dulu.
0: Enggak, males ah.
1: tapi Judika. Emang enggak tahu ya. Selain judul lagu yang panjang, judul film kan belakangan juga ada yang lagi panjang-panjang
0: kan?
1: Ya kan? Dari mulai
0: RKDTI dulu kan.
1: Iya, nanti kita cerita tentang hari ini, terus kemarin ada apa? Kalau ibu tidak andai ibu tidak menikah dengan ayah.
0: Gitu.
1: Terus apalagi lah banyak gitu yang bikin orang tuh jadi susah nyebut judul filmnya karena saking kepanjangan gitu.
0: Betul. Ya, gimana ya? Tapi kan zaman juga kan berubah.

0: Coba aja tadi tuh lagunya si Judika, lu copy, lu paste di ChatGPT, coba bikinin judul lu ngapain nih kira-kira yang cocok, pasti langsung keluar tuh.
1: Iya,
0: rekomendasi judul gitu.
1: Iya,
0: benar-benar. Ya kita kan anak Gen Z, coy.
1: Kita milenial.
0: Iya, tapi ke Gen Z-Genzetan. Cuma paham gitu ya, iya. Sama hal-hal yang suka dipakai sama Gen Z. Karena ternyata ada sebuah riset yang bilang 81% Gen Z Indonesia tuh pernah curhat ke AI, teman gue dua. Ini curhat cuy, bukan yang kerja ya.
1: Iya.
0: Kalau curhat ya curhat ya. Berarti kan lu ngobrolin tentang masalah hidup lu mungkin, tentang suka sama seseorang gitu, lagi patah hati gitu.
1: Tapi gue bersyukur yang di riset si Gen Z doang ya, milenial enggak di riset ya. Gue rasa ada sih milenial yang curhat sama ChatGPT atau AI juga.
0: Enggak, milenial jarang sih.
1: Ada. Ada, siapa? Itu teman kita pernah ngasih tahu.
0: Oh. Kalau milenial curhatnya ke Gen Z.
1: Enggak dong. Enggak.
0: Gen Z ya.
1: Beda era, enggak bisa. Kadang-kadang kita curhat ke generasi yang lain tuh, feedbacknya jadinya enggak dapet. Kayak lu curhat ke boomer aja pasti enggak dapet feedbacknya di lu kan?
0: Iya, ya betul. Kan? Malah diomelin balik kalau.
1: Enggak, kalau gue curhat ke boomer yang ada malah dibanding-bandingin sama masa lalu mereka.
0: Betul. Iya. Kalau curhat sama sesama millennials, curhatan kita disebar juga.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Karena lagunya udah dirgat ya, jadi kayaknya emang harus
0: nuansanya udah mau maghrib ya.
1: Padahal sebenarnya ini lagu juga bukan lagu religi kan, bukan, tapi kayak ya, karena judulnya dirgat aja gitu.
0: Ya udahlah.
1: Hari ini maghribnya jam berapa?
0: 17:55 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, kita maghriban dulu ya kan. Buat yang udah di jalan mungkin mau melipir dulu boleh.
0: Yes, belum.
1: Atau buat yang memang nggak menjalankan ibadah sholat maghrib ya udah mungkin bisa rebahan dulu ya.
0: Rebahan di mana? Di masjid. Udah nggak sholat rebahannya di masjid lagi.
1: Ya nggak, maksudnya buat buat yang nggak ini, buat yang nggak beragama Islam kan nggak apa-apa dong.
0: Betul betul betul betul. Rebahan. Atau siap-siap makan malam kan ya?
1: Iya.
0: Iya, kayak kita udah siap-siap mau makan malam nih.
1: Nggak, gue sholat dulu deh kayaknya, masih ada wudhu.
0: Aduh, bentar lagi ya maghrib ya. Nanti juga kita bakal update informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dimansyah dengan Nona Manisku. Yeah.
1: Jadi enak udah, lagunya.
0: Udah ketebak ya. Dia manggil Salma apa ya? Nona gitu kan.
1: Sotau.
0: Ini pasti kan lagu buat buat Salma.
1: Iya, mungkin buat Salma, tapi kan bisa aja liriknya diganti-ganti.
0: Iya. Tapi ini Nonanya sama enggak sama yang dibawain sama Rizky Febian?
1: Nona yang mana?
0: Kan dia, Rizky Febian punya lagu Nona juga kan.
1: Oh, iya. Atau jangan-jangan sama Nona Rollerblade.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas sore ini teman Pro 2 bersama dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih dan selamat sore teman-teman Pro 2. Kembali bersama saya Brigadir Audi. Dan saat ini kita akan lihat situasi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi, kondisi arus lalu lintas saat ini dalam situasi ramai padat karena bertepatan pada jam pulang perkantoran. Begitupun dari Semanggi yang akan menuju Kuningan ataupun Cawang juga dalam situasi mengalami perlambatan kecepatan. Harap antisipasi adanya keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan para pengendara agar tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis tol. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni ataupun Cawang, arus lalu lintas saat ini dalam situasi mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan jumlah kendaraan meningkat saat traffic light. Begitupun dari Cawang yang akan menuju Grogol, arus lalu lintas melalui flyover juga dalam situasi ramai padat dengan dominasi kendaraan pribadi, baik roda 4 dan juga roda 2. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur yang masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya.
0: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada sore

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Terima kasih. Kan judulnya terima kasih.
1: Ya tapi gak usah endingnya lu tiba-tiba ya, masuk dengan kan dia terima udah kasih
0: nyanyi,
1: gitu
0: kan
1: dong.
0: Kan dia udah nyanyi, makasih banget lo Hal. Suaranya ya keren lo Hal.
1: Dia, tadi suara lu merusak lagu tadi tau gak? Udah enak-enak tadi suaranya si Hal itu. Tiba-tiba lu masuk, terima kasih. Apaan?
0: Aduh, terima kasih juga untuk PM India kemarin ya.
1: Oh,
0: yang sudah hadir ke Indonesia
1: ya.
0: Mm-hmm. Betul, dan ternyata kan juga banyak kerjasama antara India dan Indonesia yeah. Salah satunya juga ini bakal di sektor wisata, tepatnya mm-hmm. di Prambanan teman-teman berdua.
1: Oh, karena kemarin kunjungan ke Prambanan juga.
0: Betul,
1: beliau.
0: Bakal ada sesuatu hal yang nanti bakal ada gebrakan lah antara India dan juga Indonesia gitu. Okay. Jadi beberapa sektor juga ada ya di apa namanya ke dunia militeran, setahu gue juga ada terus yang lagi rame yang lagi dibahas si yang Prambanan itu gitu. Terus ada video tadi gue juga lihat PM India tuh sampai salut sama kayak kagum gitu sama keindahan si Prambanan. Kalau nggak salah kan dia naik pesawat juga kan di atas pesawat atau helikopter gitu gue lupa. Terus dia kayak ngeliatinnya sebenarnya
1: takjub,
0: kayak
1: ya?
0: Takjub gitu, keren.
1: Tapi ngomong-ngomong India ya, gue inget banget terakhir gue nonton film India tuh judulnya Maharaja.
0: Maharaja.
1: Itu ada di Netflix, di OTT Netflix. Itu bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Menurut gue itu adalah satu film yang lo harus tonton seumur hidup lo sekali aja.
0: Aduh.
1: Judulnya Maharaja, bagus banget.
0: Ada juga yang gue tonton tuh, India juga.
1: Ini Maharaja ini ceritanya sangat-sangat plot twist. Dan plot twistnya sangat tidak tertebak. Ketebaknya tuh bener-bener di 15 menit terakhir. Dan ceritanya bagus banget menurut gue. Jadi kayak ada seorang bapak-bapak yang mencari keadilan di kantor polisi karena anaknya tuh, gue lupa anak perempuannya tuh hilang atau mendapat tindak kekerasan seksual kalau gak salah gitu. Gue lupa detailnya, tapi sumpah ceritanya bagus banget. Dan ini sangat-sangat plot twist dan sangat tidak tertebak.
0: Kalau gue nonton film thrillernya,
1: apa tuh?
0: Yang main Kareena Kapoor. Jujur gue kangen sama Kareena Kapoor.
1: Coba-coba
0: kan?
1: Yang mana? Kayaknya gue nonton deh itu.
0: Iya.
1: Yang dia jadi guru matematika ya?
0: Iya, kalau gak salah ya.
1: Iya, bukan dia guru matematika.
0: Yang cowoknya. Iya. Si judulnya adalah Janejan.
1: Iya, tahu. Dia itu jadi single mother gitu.
0: Iya, betul.
1: Terus kayak ada satu cowok yang guru matematika ternyata kayak tetangganya atau naksir sama dia gitu deh.
0: Betul.
1: Itu juga bagus.
0: Lo tau kan gue suka film yang gelap-gelap ya. Itu kan filmnya gelap banget kan ya.
1: Ini Maharaja gelap juga Jar. Lo harus nonton deh Maharaja. Lo minimal sekali seumur hidup lo nonton deh Maharaja. Beneran.
0: Gue udah lama gak langganan lagi.
1: Malah waktu itu banyak banget netizen di Twitter yang bilang kalau si sutradaranya Maharaja ini layak dapat Oscar saking bagusnya. Dan kayaknya menurut gue itu kayak menggambarkan realita di sana dan dan sumpah bagus banget. Gue tuh nontonnya sampai speechless sendiri.
0: Sama Mimi gue nonton juga.
1: Oh Mimi, iya
0: Mimi
1: bagus.
0: Mimi yang ini ya, apa namanya,
1: Surrogate Mother.
0: Iya betul, yang minjem
1: Rahim
0: gitu. Itu juga
1: bagus.
0: Seru juga. Sedih, cewek cantik banget. Siapa namanya ya, gue lupa deh.
1: Ali Abad bukan sih? Bukan. Ali Abad mah satu lagi yang agak lebih kecil.
0: Mana
1: lupa gue, lupa.
0: Iya
1: Mimi cantik banget yang main.
0: Iya kan, aduh iya deh pokoknya deh. Keren deh tuh.
1: Iya. Ya udah, film-film India tuh
0: gak melulu joget-jogetan. Yang film-film yang
1: sumpah gua
0: dramanya
1: tuh,
0: juga
1: gua
0: okay
1: tuh kan
0: punya.
1: Gak rekomendasiin si Maharaja ini ke semua orang ya, termasuk adek gue. Nah adek gue bilang tuh, adek gue masih yang kayak underestimate gitu sama film-film India. Menurut dia tuh kayak film India tuh durasinya panjang banget
0: Dan bosen. Ceritanya cinta-cintaan doang.
1: Nah si Maharaja ini sangat-sangat berbeda menurut gue.
0: Gile.
1: Jadi buat yang belum nonton, menurut gue lo harus nonton minimal sekali seumur hidup si Maharaja itu. Lo akan takjub sama ceritanya.
0: Yang main siapa? Adek yang terkenal.
1: Nggak, gua kenal, nggak kenal.
0: Justru yang kayak gitu-gitu ya.
1: Bagus banget sumpah.
0: Gila. Maharaja ya.
1: Iya.
0: Raja apa tuh?
1: Raja. Udah nggak tahu.

0: kamu.
1: Daya.
0: Daya.
1: Dakdikduk der. Ini yang tahu milenial doang. Gen Z kayak enggak tahu deh.
0: Iya sih.
1: Ya, iklan bener. Itu enggak tahu.
0: Enggak ya tahu. Iya, iya. Dulu tuh iklan di TV tuh
1: senempel itu
0: seberlomba-lomba untuk bisa mendapat attention kan.
1: Iya.
0: Kayak ada aja slogan-slogan yang enggak yang lucu gitu loh, yang akhirnya tuh orang-orang jadi tahu gitu ya. Kadang si brandnya tuh dapat engagement tinggi, cuma daya belinya mungkin nggak terlalu, cuma kayak orang nempel gitu. Sampai sekarang lu coba lu denger iklan Daya tuh tahun berapa? Sampai sekarang tuh nempel kan?
1: Dulu waktu gua kecil, yang paling nempel lagi selain iklan itu adalah tagline itu adalah permen.
0: Permen.
1: Dingin-dingin empuk.
0: Oh, dingin-dingin empuk. Hmm. Terus juga kuis dulu kan, jali-jali. Terus juga
1: jari-jari.
0: Iya, jari-jari maksudnya. Kan gue cadel dulu. Iya. Yeah. Terus apalagi tonton-tonton TV ya?
1: Banyak lah. Bando.
0: Ya ampun, iya. Yeah. Yeah.
1: Apa kabar dunia?
0: Baik-baik saja.
1: Enggak gitu dong. Lu bukan milenial berarti.
0: Lah gue kan anak spontan.
1: Hui. Apa kabar dunia tuh jawabnya tetap asik.
0: Iya. Yeah. Yeah. Ini ada juga Love and Gaul.
1: Peace, Love and Gaul.
0: Itu apa ya, film program Dwi Andika kan?
1: Planet Remaja.
0: Iya, Planet Remaja kan. Udah?
1: Yaudah, habis ini ada
0: remaja yang beneran ya. Yang siaran.
1: Ada Davi sama Edit di Music Live Chat dan disiarkan di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Waktu info Pro 2 bersama gue, Editama.
1: Info Pro 2.
0: Harry Styles berhasil mencatatkan Guinness World Record keduanya untuk kategori residensi terlama di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan, yaitu total 12 konser. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Coldplay dengan 10 pertunjukan saat Music of the Spear World Tour pada tahun 2025. Ini merupakan rekor Guinness World kedua Harry Styles setelah As It Was yang meraih 2,28 miliar unit setara streaming langganan digital secara global pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Justin Bieber dan BTS, dua nama musisi besar yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tanggal 19 Juli nanti. Penampilan bersejarah kedua musisi besar dalam satu panggung yang sama akan menjadi momen yang paling dinantikan. Gak cuma itu, ada Shakira juga, Burna Boy dan juga Madonna dan juga lainnya yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
0: Musisi SZA secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya mengalami diagnosa mengidap autisme high function autism setelah menjalani evaluasi medis. Hal ini dibagikan melalui akun kedua SZA berupa postingan foto dokumen klinis resmi.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul.
0: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan.
0: Bukan ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman-aman aja.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan
1: bener.
0: Kita semua sih. Bener sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Oh, apa emang?
1: Okay, bener. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih target. Kehidupan, target ke mental, target apa.
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gila ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo gitu.
2: Bener mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang bener.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana
1: itu
2: panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh nyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue kelar.
0: Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Okay. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya macam yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin
1: streaming. Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, ah tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Ah yalah, sudah. Iya.
2: Maksud dibalik mejanya.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik mejanya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis 2 single lagi. Dari okay. Yang jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, empat
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Jujur waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua enggak tahu. Oke, ya. Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ya? Baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Duh, waduh.
1: Yeah. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka

0: sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya yeah, benar.
0: Tapi
1: bener.
0: Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya yeah, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi yeah, bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh,
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
2: Bukan, banyak
0: gitu.
2: Enggak. Banget ya. Kalau curhat,
1: ya yeah, lu gitu.
2: Oke, ya, jadi tentang
1: lu jadi distract gue gak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi benar-benar enggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih?
1: Yeah.
2: That's why itu selamat tinggal yang enggak sepenuhnya tersampaikan kan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya kan?
1: Susah.
2: Nah itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lu, gue cut off aja lu, padahal lu kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun akhirnya juga lupa ngerayain, Valentine's gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
0: Oke.
2: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judulnya.
2: Masih
1: ini berkaitan apa gimana nih berarti dia?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku. Aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah udah susah nih, karena berarti kita udah udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak, aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Gue kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
2: Tiba-tiba datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak. Liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo. Karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan, kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur-tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Kok horor,
0: kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Yang
2: Pak, sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
1: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya? Benar. Mau mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Alright, lanjut
2: thank you
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap lebaran pun atau apa.
0: Masih Michael Bublé ya?
2: Michael Bublé gitu.
1: Iya sih.
2: Gue tuh kayak every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itu kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Yeah. Oh, iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Wow. Enggak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah, wow.
2: Hidup
0: baru aja udah. Benar.
2: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, kan? Itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
2: Yeah. Benar.
0: Benar. Oh my god. Oh. Sorry, oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah.
1: Okay.
0: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Artis sama
0: Paham. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah waktu itu pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, orang Prancis.
1: Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: bakal apa? Kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu
2: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek,
0: mampus. Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata pedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Enggak kok lu jago banget sih.
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran lo dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Keren diri sendiri.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reis udah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz Lisius.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya.
1: Iya benar.
2: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Ya, namanya Jordi Disaster.
0: Kenapa
2: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
0: rame.
1: Udah rame sih. Lope hijau semua sih ya.
0: Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
1: ya
2: nggak sih bener, kita boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Sama Bro nggak bisa lihat juga ini.
2: Kita nggak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget. So kalian seru banget.
1: Thank you. Alright.
0: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. See you guys.
3: Music Life Chat.

0: Selamat sore FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih sama kita berdua.
0: Ya, iya.
1: Selamat sore FM Pro 2 Jakarta.
0: Jaga malam tentunya bareng sama kita berdua, teman Pro 2 seperti biasa kita bakal nemenin malam lo. Ya, di malam Jumat berarti ya hari ini.
1: Malam Jumat
0: ya sampai jam 12 seperti biasa.
1: Kliwon enggak nih hari ini nih?
0: Aduh, lihat dulu nih kalender Jawa ya.
1: Enggak usah. Weton.
0: Aduh, weton. Jadi malam hari ini kita akan menghitung weton.
1: Enggak usah. Kayaknya susah banget.
0: Susah ribet ya. Pokoknya kita seperti biasa ya bakal update hal-hal yang seru dan juga nanti seperti biasa di jam 10 bakal kita buka requestan ya.
1: Betul, Teman Pro 2, dan pastinya kita masih seru-seruan. Abis ini kita bakal update info apa aja yang lagi up to date pokoknya.
0: Alright, buat lo ya malam hari ini lagi cukur-cukur ya, potong rambut, potong apa brewok, nah. Gitu kan. Ini ada lagu yang cocok.
1: Apa? Emang lu, ada?
0: Kalau lo lagi potong ini.
1: Brewok.
0: Potong brewok.
1: Terus abis itu lagunya adalah
0: Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Andai aku bisa dari Tulus ya. Dan ini juga kalau bersih barengan sama Erwin Guta. Wah,
1: emang enak banget lagunya tuh om berdua.
0: Gokil. Ditemenin
1: di malam hari ini makin perfect lagi sih.
0: Bener sih, karena malam-malam jam segini gue ngerasa ya

0: Hari Minggu gue libur. Hari Minggu gue masuk.
1: Masuk ya. Oh iya sih, benar-benar sih. Benar. Gue kayak udah kayak pekerja banget lah. Uh-huh. Kerjanya gue Senin sampai Jumat.
0: Iya. Ya emang kita kerja.
1: Iya benar. Tapi tadi gue sempat baca gitu kan, karena nggak tahu ya, kayak sekarang tuh kayaknya banyak kantor-kantor yang kosong ruangannya ya.
0: Oh iya.
1: Karena mungkin kebijakan WFH masih diterapkan sampai sekarang ya kan.
0: Bagus lah kalau gitu ya, sekarang bisa WFH-WFH-an gitu.
1: Iya, gue nggak tahu sih maksudnya apakah semua, maksudnya semua kantor itu sama. Yeah. Maksudnya yang negeri atau swasta pun gitu kan. Karena gue ngerasa hari ini kayak kok Transum agak sepi ya.
0: Tapi nggak juga, tadi gue kan naik.
1: Oh iya juga sih.
0: Apa namanya? MRT dan bus TJ. Itu tadi di halte Monas yang arah ke sana ramai.
1: Lalu jam berapa?
0: Jam 5
1: ya? 5:30.
0: Iya, setengah 6
1: lah. Setengah 6-an ya?
0: Oh, itu ramai banget.
1: Gue sih jam 4.
0: Bahkan tadi pas gue keluar kan, gue turun di Monas kan. Orang-orang tuh pada berebutan keluar buat ngantri ke kanan.
1: Iya.
0: Terus itu gue lihat kan, ngantrinya dari mana? Ngantri dari jauh banget.
1: Bener. Iya sih, kalau sore tuh yang ramai malah yang arah ke dari sini ke arah ke AI.
0: Kan buat balik kan.
1: Harus baliknya gitu.
0: Wah,
1: sih.
0: Gokil sih.
1: Ya pokoknya semangat buat lo semua para pejuang rupiah ya.
0: Love you semuanya, semoga bisa survive.
1: Bener.
0: Dan semoga semuanya bisa naik Rolls Royce lah ya.
1: Bener.
0: Tapi macet lah ya.
1: Bener, gitu tapi ya. Kan ya semuanya juga sekarang naik Mercy kan.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Mercy-nya warna biru sama putih.
0: Oh, TJ juga sih. Oren juga.
1: Oren juga ada. Iya kan. Ya kita emang semangat ya. Dan buat lo semua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen ditemenin sama kita, boleh banget lah ya. Lo ceritain
0: Yoi.
1: Hari ini tuh udah ngapain aja ke kita ya.
0: 0811 800 105.
1: Dan buka buat lo semua. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdua Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi teman berdua, masih bareng sama kita berdua ya.
0: Yo.
1: Dan nanti di jam 9
0: yep,
1: kita bakal ngomongin sesuatu yang tentunya kita bakal update lagi bro.
0: Sesuatu.
1: Karena malam hari ini ada yang spesial nih.
0: Apa tuh?
1: Nanti malam sih Piala Dunia ya, biasa bro.
0: Siapa lawan siapa?
1: Sudah mulai lagi nanti bro.
0: Tapi ngomongin soal Piala Dunia,
1: mm-hmm,
0: ini udah semakin kenceng nih rumornya, di mana Justin Bieber katanya bakal ngeramein halftime show.
1: Nah itu dia yang juga akan kita bahas tentunya ya. Jadi nanti di jam 9 ya teman bro 2, kita bakal yep, bahas semua tentang Piala Dunia tentunya. Jadi pasti stay tune terus di 105 FM
0: Pro 2 Jakarta.

0: That was Justin Bieber, teman bro 2, Intention ya, udah gue play di malam hari ini.
1: Benar teman bro 2, masih sama kita pastinya. Dan sekarang udah move on ke jam 9 nih.
0: Yoi, ngomongin soal Justin Bieber.
1: Nah?
0: Dia kan udah, kemarin rumornya kenceng kan?
1: Oh
0: dia
1: iya,
0: lagi di Lilan, nego gitu kan.
1: Dan akhirnya?
0: Akhirnya Justin Bieber resmi ya, bakal ngeramein halftime show final Piala Dunia 2026.
1: Seru banget tuh Om Bro 2.
0: Gokil sih, karena emang ya, karena tuan rumahnya Amerika, Kanada dan Meksiko. Jadi mereka pengen nerapin ini sebenarnya
1: Kayak Super Bowl halftime gitu kan. Wow, ini seru banget sih. Ini bakal terjadinya pastinya di final nanti ya.
0: Betul, tanggal 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey nih.
1: Waduh.
0: Tapi selain Justin Bieber kan juga ada yang lainnya kemarin yang udah diumumin
1: gitu. Lebih dulu ya. Ada siapa aja? Pastinya Shakira ya?
0: Shakira, ada Burna Boy, Madonna, dan BTS juga akan ada nih.
1: BTS pun nanti akan tampil, keren juga sih.
0: Betul, dan David juga akan MC ya.
1: Oh, siap. Nanti saya please sambut.
0: Aduh.
1: Bahasa Indonesia juga.
0: Pakai bahasa Indonesia juga ya. Aduh.
1: Tapi favorit lu siapa kalau gue Justin?
0: Wah, Shakira sih lekat banget sama lekat banget sama Piala Dunia sih Shakira sih. Dari zamannya South Africa kan, Waka-waka kan.
1: Shakira, BTS juga sih. Mungkin menjadi banyak banget wishlist orang tuh.
0: Benar.
1: Oke deh, kita tungguin aja yang paling menyedihkan sebenarnya. Yang masuk ke final tuh.
0: Kenapa
1: pasti
0: tuh?
1: Pas lagi halftime show deg-degan gak bisa nonton langsung jadi
0: bener sih kan harus persiapan buat main lagi kan.
1: Iya, apalagi kalau lagi seri apa segala macam tuh.
0: Bener, tapi ini juga jadi sebenarnya pro kontra juga sih. Karena emang habitnya sepak bola kan halftime tuh cuma sekitar 15-20 menit doang.
1: Oh gitu ya, jadi harus cepet ya.
0: Bener, cuma gak tahu nih kira-kira. Karena gak mungkin BTS, Justin Bieber, Shakira nyanyi 15 menit.
1: Iya bener juga sih.
0: Iya kan.
1: Tapi kira-kira kalau Super Bowl tuh berapa sih? Lama ya deh.
0: Setengah jam sampai sejam
1: enggak? Oh iya. Setengah jam ya. Ya mungkin lebih lama ya dibandingkan bola ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya kita lihat aja lah teman-teman Bro 2, semoga nanti jadinya seru dan pastinya akan mungkin bisa ngalahin kemarin Super Bowl ya.
0: Ya iya, tapi kalau lu punya wishlist kira-kira artis siapa sih yang cocok ngisi halftime show Piala Dunia 2026?
1: Nah,
0: kasih tahu ya. Kalau gua kayaknya King Nasar harus main.
1: Dewa 19 seru.
0: Aduh.
1: Keren juga.
0: Bisa tuh Luis Capaldi kali ya.
1: Waduh, serius tuh jawabannya.
0: Serius.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selesai FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu.
1: And I'm letting go, I'm giving up. Yang lagi gue letting go adalah Cristiano Ronaldo.
0: Aduh, masih ya, belum bisa move on ya.
1: Belum bisa
0: move on ya. Tapi emang beberapa pertandingan terakhir sih emang wah, memorinya luar biasa banget sih.
1: Iya. Soalnya Ronaldo, udah mulai seru-serunya sih.
0: Bener, Ronaldo yang gagal ngangkat Piala Dunia tahun ini yang mungkin jadi kesempatan terakhirnya. Terus juga pertandingan Argentina kemarin yang ya pro kontranya kenceng banget sampai sekarang juga masih ada nih.
1: Masih aja ya.
0: Dan ini juga ya, akhirnya disangkut-pautin nih sama pertandingan nanti malam ya.
1: Iya lagi.
0: Ini kan Prancis ketemu Maroko kan.
1: Nah, ini tuh apa namanya? Berarti udah quarter apa sih sebutannya?
0: Semifinal. Quarter final, sorry. Quarter final.
1: Quarter final bener ya?
0: Perempat final.
1: Perempat final. Oh iya.
0: Jadi nanti yang menang langsung akan lolos ke semifinal.
1: Wow. Bentar
0: lagi, Bro.
1: Seru sekali teman Bro 2.
0: Benar. Tapi kan si Prancis ini beda bracket kan sama si Argentina kan.
1: Iya.
0: Yang pro kontranya adalah di mana FIFA nih udah nulis
1: skripnya.
0: Sebuah skrip gitu kan.
1: Argentina kok kayaknya jalan tol banget.
0: Bener. Tapi ini juga disangkut pautin sama pertandingan nanti malam.
1: Yap.
0: Di mana kemarin FIFA tuh udah ngerilis gitu ya, ngumumin daftar perangkat pertandingan untuk babak quarter final Piala Dunia 2026.
1: Oke, terus.
0: Nah, jadi di laga Prancis sama Maroko ini, semua perangkatnya ini bakal dipimpin seluruh wasitnya asal Argentina.
1: Waduh.
0: Betul. Ini yang akhirnya jadi
1: Maroko apa? Menang kah gitu ya maksudnya.
0: Nah, iya, benar. Memuluskan lawannya Argentina nanti.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Karena emang
0: benar-benar dari referee-nya, assistant referee 1, assistant referee 2, fourth official, reverse assistant referee itu semua Argentina.
1: Bukannya enggak boleh ya? Sorry ya, gua enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Awam gue nih.
0: Iya, maksudnya kan ya sebenarnya ya fair-fair aja gitu kan. Maksudnya cuman akhirnya beberapa fans bola akhirnya mengarahkan ke sesuatu itu. Gitu
1: jadinya
0: kan.
1: Jadinya negatif ya.
0: Bener, walaupun sebenarnya ini mungkin terjadi gitu kan.
1: Iya sih. Waduh.
0: Bisa aja terjadi.
1: Ya gitu. Kita lihat aja lah teman Bro 2. Cuman kalau positif tinggi enggak lah. Enggak mungkin lah.
0: Pertandingan ya maksudnya ya sepak bola bro, apapun bisa terjadi di lapangan gitu kan.
1: Itu positif. Negatifnya?
0: Enggak usah. Kalian aja mikir gitu kan.
1: Aduh.
0: Kalau kita kan maksudnya ya udah, maksudnya ya bisa aja terjadi. Jangan-jangan nanti juga di pertandingan Argentina.
1: Portugal jadi.
0: Kunci di bawah Portugal.
1: Kan good.
0: Iya. Benar sih. Jadi wasitnya dari negara lain juga kan bisa. Yang penting kan enggak sama-sama di negara yang sama
1: tersebut, gitu. Misalkan ini apa namanya? Official Prancis atau official Maroko semua gitu ya.
0: Gua yakin wasitnya pasti se-fair play mungkin kan.
1: Ya, coba kita lihat aja nanti ya sama Bro 2, tapi nanti kita juga bakal update gimana jadwal untuk bola hari ini dan besok
0: gitu. Jadi pastiin buat teman Bro 2 stay tune terus ya.
1: Yoi.
0: Dan kasih tahu kira-kira nanti malam prediksinya berapa.
1: Siapa yang bakal menang?
0: Betul, kasih tahu ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: nih. 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi, kita mau update dulu ya jadwal-jadwal Piala Dunia quarter final di edisi 2026 ini. Kalau tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal Prancis dan juga Maroko di besok ya, di nanti malam sih, dini hari nanti ya, jam 3 pagi.
0: Wah, ini seru banget sih teman Pro 2.
1: Ini seru banget karena dua tim ini juga pemainnya ya langganan Eropa lah ya, maksudnya pemain-pemainnya juga main di Eropa. Terus di hari Sabtunya, di jam 2 pagi ada Spanyol ketemu Belgia. Dan
0: gue Belgia sih.
1: Wah, gue Spanyol,
0: Spanyol
1: lagi.
0: Sih.
1: Spanyol. Gue Spanyol sih. Dan di hari Minggu di tanggal 12 nanti di jam 4 pagi ada Norway versus England dan juga di jam 8 pagi ada Argentina versus Switzerland.
0: Waduh.
1: Makin seru nih ya.
0: Pertandingan ya. Berdua kayaknya ini mah bisa dimenangkan. Kalau prediksi gue, Prancis, Belgia.
1: Belgia Spanyol lu tadi dukungnya Spanyol lu.
0: Belgia Spanyol deh.
1: Spanyol. Oke. Okay.
0: Norway?
1: Argentina. Oh, Norway. Norway yang lolos.
0: Gua Norway.
1: Norway emang lagi hype banget sih timnya.
0: Iya,
1: sih.
0: Makanya Norway.
1: Lagi gacor banget sih. Okay.
0: Sama Argentina. Enggak tahu.
1: Kalau gue Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina sih gua bedanya cuma di Inggris doang sih. Inggris determinasinya oke sih.
0: Tapi ya sih Harry Kane.
1: Tapi ya maksudnya nggak dipungkiri kalau Norway juga punya punya pemain yang luar biasa, gitu kan. Jago juga.
0: Ya, gitu. Coba kasih tahu lah teman Bro 2 kira-kira kamu dukung siapa ya?
1: Yes.
0: Tapi yang pasti kalau misalkan ada jagoan-jagoannya nih, atau jangan-jangan ada prediksi kayaknya Maroko bakal lolos nih, atau bahkan Switzerland bakal bisa lolos.
1: Itu plot twist banget sih. Ya pokoknya kasih tahu ke kita ya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 801 05.

0: Hey, masih sama kita berdua.
1: Yoi, habis ini kita mau masuki jam 10. Seperti biasa kita bakal nge-play requestan lo semua ya.
0: Hey, betul banget, mau berdua di Pro2 Hitlist malam. Jadi siap-siap.
1: Yoi, lo bisa request lagu favorit lo di malam hari ini. Bisa langsung drop aja di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta.
0: Yap.
1: Di 0811 801 05.
0: Oke.

0: Oke.
1: Okay. Surat apa bro? Dua Jakarta teman terbaik kamu.
0: Saat ada request.
1: Asik. Buat lo yang mau request malam hari ini boleh banget langsung drop aja ya di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Oke, okay. Ada siapa aja nih yang mau request?
1: Ada Bahrum. Iya. Pertama ya. Kenapa?
0: Gue kayak kenal itu profile picture-nya.
1: Iya, iya, cuman kan beda.
0: Iya, Zang.
1: Iya, beda, orangnya beda.
0: Ya, yang tahu kita cuman kita nih, sama iya. Berdua kita lagi ngomongin apa lah. Iya,
1: tahu. Pokoknya background-nya hijau-hijau aja.
0: Green, ini, green, green, screen. green.
1: Barum ya, mau request lagunya tapi dua lagunya tadi gue cari di playlist enggak ada. Sorry banget, Barum mungkin bisa request lainnya ya.
0: Boleh.
1: Dan seperti biasa, salam spesial untuk Kak Aca cantik, jaga kesehatan katanya.
0: Oke. Okay.
1: Yep. Next, ini dia. Nazahran, Nafis Kurniawan di Tangsel ya. Kira mau request Untitled.
0: Untitled ada enggak?
1: Rahmania Asri ini coba gue cari. Ada ya?
0: Ada ya, mana ya?
1: Ada, abis ini bakal gue play, ditunggu aja.
0: Mantap.
1: Oke, buat lo semua teman Bro 2 yang malam ini bikin request, langsung gas aja. Kita nungguin sampai jam 11 tentunya ya.
0: Let's go!

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, WhatsApp masih bareng sama kita dan kita masih nge-play requestan lu semua.
0: Let's go. Selanjutnya ada siapa nih yang mau request?
1: Ada Zaki Nur.
0: Hey Zaki.
1: Ini mau lagunya Dawin ya.
0: Yang
1: menang soalnya.
0: Oh, Dawin. Keren. Honda Win.
1: Aduh, ada salah. Juga tuh. Iya benar sih.
0: Judulnya apa?
1: Dessert.
0: Dessert.
1: Ya, sorry.
0: Terus.
1: Terus ada dari, wah gak ada namanya nih.
0: No name.
1: Karena mau lagunya Tulus.
0: Tulus?
1: Teh Hijau.
0: Oke, ada ya?
1: Ada dong, sudah masuk dong.
0: Satu lagi.
1: Ada Anwar di Tangerang, karena mau The 1975 About You.
0: Oke, kalau gitu 3 lagu Teman Pro 2 kita putar sekarang juga. Yang lain masih mengantri.
1: Yes.

0: apalagi imutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
0: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Lanjut masih di Pro 2 Hitlist, semua Pro 2.
1: Yoi, kita masih bakal nge-play request lo semua ya. Ini udah ada dari Pras di Pondok Benda Indah.
0: Hey, halo Pras.
1: Kirim salam buat pacarnya Nuraini Sayang, okay. Dan buat teman baiknya Arif Pratama. Dan kirim salam buat teman alumni Waskito tahun 2014.
0: Gah damn.
1: Alright. Dan lagunya Cherry Bell, Brand New Day ya. Oke.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Lydia juga yang katanya mau request lagunya Dis Korea Sakura Abadi.
0: Asik. Kalau gitu tuh Mambro 2 langsung aja kita puterin dulu yang lain. Kalau mau request masih kita tungguin pastinya ya.
1: Oh, iya.

0: Terus FM Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu.
1: Gak kerasa nih udah hampir mau jam 11 teman Bro 2.
0: Kita pamitan dulu ya, terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di hari ini.
1: Thank you banget teman Bro 2 yang udah ngebolehin juga ya kan. Request-request tadi ikutan, terus habis itu nanya-nanya juga bareng sama Jordan Riz.
0: Yes,
1: Jordi Riz.
0: Jordi Riz, bener.
1: Dan kita pastinya ketemu lagi besok dengan info yang paling up to date lagi teman Bro 2. Tapi lo masih bisa dengerin lagu-lagu enak 1 jam ke depan ya.
0: Yoi, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Davi juga cabut.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, 10 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini sampai jam 10 nanti di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Seperti biasa, satu jam pertama kita pemanasan dulu bersama lagu-lagu enak dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurratu ain fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Robert Pattinson mengaku fokusnya sempat terpecah saat menjalani syuting film The Batman. Saat diwawancarai oleh ITV ketika premier film audisi di London, Pattinson mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena ia ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Meksiko.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selasa FM Radio Jakarta, udah hari Jumat lagi aja, walaupun kemarin tuh rasanya heboh banget gitu ya Indonesia. Tapi gue gak mau bahas itu deh, malas juga ya. Mendingan kita pagi hari ini menikmati cuaca pagi hari ini ya. Mungkin hari ini lu gak kemana-mana, mungkin hari ini lu dikerja di rumah aja, WFH gitu ya. Atau juga ada banyak yang harus lu kerjain dari rumah. Yang penting semangat aja buat hari ini Tuan Pro 2, karena kita udah di 10 hari pertama di bulan Juli 2020. Dan hari ini bakalan hujan atau enggak ya? Coba cek, ternyata hari ini semuanya cerah di seluruh wilayah Jakarta, dari Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel dan juga Jaktim ya. Suhunya antara 27 sampai dengan 35 derajat Celcius. Hari ini bakalan panas banget Tuan Pro 2. Jadi buat lo yang gak kemana-mana kayaknya pas banget. Udah pasang AC aja.

Langsung FM Pro 2 Jakarta. Akhirnya tim Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final, menghadirkan Prancis versus Maroko ya. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tapi Mbappe punya peluang mencetak gol dari titik putih dan tendangan penaltinya bisa ditangkap kiper Yassine Benou. Mbappe membalas kegagalan di babak kedua dengan mencetak gol pertama Prancis pada menit ke-60. Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Le Bleu 6 menit kemudian. Skor 2-0 jadi akhir pertandingan ya. Skor akhir pertandingan antara Maroko dan juga Prancis. Selamat sekali lagi Mbappe pun mendapat tadi penalti pada menit ke-25 gitu ya. Dan bola sepakannya mendatar ke arah kiri bawah bisa ditangkap oleh Yassine Benou. Dan Prancis kembali mengancam 10 menit kemudian. Percobaan sepakan mendatar di serdu dapat ditepis keluar oleh Benou. Tapi peluang emas di menit ke-45 berhasil ya. Dan akhirnya di menit ke-60 Kylian Mbappe menembus kegagalan di babak pertama dengan gol pertama dari permainan terbukanya. Gokil ya. Selamat kali buat Prancis ya.

Selasa FM Pro 2 Jakarta, Jazz Blind with Hold My Hand. Pegang tangan kencang-kencang karena Jakarta siaga kualitas udaranya terburuk keempat di dunia. Dan memasuki musim kemarau, kondisi udara saatnya sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Indeks kualitas udara pada pukul 9.30 kemarin gitu ya, berada di angka 137 yang menjadikan kota dengan kualitas udara terburuk keempat di dunia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi juga telah mengimbau anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernafasan maupun jantung untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Yaudah, gue dalam aja deh.